9,5 Pro 2 RR Bandar teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, barengan gue sekarang Indra Fiko di pagi hari ini tentunya ya di Spada. Seperti biasa gue bakal temenin kalian semua di pagi hari ini. Mungkin buat kalian semua ada yang masih cuti bersama gitu ya, atau ada juga mungkin yang meliburkan diri karena tanggung gitu ya. Besok sudah mulai libur lagi di akhir pekan, dan sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk menikmati libur di rumah. Nah, jadi teman Pro 2, buat kalian semua mungkin yang di rumah aja berniat untuk pengen nambah daya listrik kalian, teman Pro 2 mungkin ada kendala gitu ya. Kemarin listrik gue cuman 900 kWh gitu ya, pengen nambah jadi 1300 atau mungkin juga pengen lebih lagi. Nah, biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Jadi dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional kemarin ya, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Nah, program ini berlaku mulai kemarin tanggal 20 Mei sampai 2 Juni nanti 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga, semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Jadi, yuk teman Pro 2, bangkit berdaya, maju berjaya PLN, download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Mei Laju Lebih Terang, biar gak ada kendala lagi tentang permasalahan listrik kalian, oke? Okay? Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, terus ke Poncuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Oke, teman Pro 2 kita balik lagi di pada pagi hari ini dan satu informasi untuk kamu semua nih ya, teman Pro 2. PT Hutama Karya mencatat peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak dan hari lahir Pancasila 2026. Jadi pelaksana tugas PLT EVP Sekretaris Perusahaan Hamdani mengatakan, berdasarkan data traffic harian pada 26 Mei 2026 total kendaraan yang melintas di ruas tol operasional mencapai 135.262 kendaraan atau meningkat 44,32% dibandingkan kondisi normal. Jadi salah satu ruas yang mengalami peningkatan lalu lintas yaitu tol Terbanggi Besar Kayu Agung atau Terpeka Lampung. Pada periode tersebut, ruas tol ini dilintasi sebanyak 15.073 kendaraan atau naik 22,22% dibandingkan volume lalu lintas normal. Itu katanya dalam keterangan tertulisnya pada hari Kamis 28 Mei 2026. Dan dia mengatakan peningkatan trafik terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat untuk perjalanan antar kota maupun menuju kawasan wisata selama masa libur panjang, teman Pro 2. Dan menurutnya, Hutama Karya terus memastikan kesiapan layanan operasional di seluruh ruas JTTS guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan. Jadi perusahaan juga melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi lalu lintas, kesiapan petugas lapangan, serta fasilitas pendukung selama periode libur berlangsung. Dan selain itu, Hutama Karya mengimbau pengguna jalan tol untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan kondisi kendaraan layak jalan, pengemudi dalam kondisi prima, serta saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki tol. Dan pengguna jalan juga diminta mematuhi batas kecepatan dan rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Kalau merasa lelah atau mengantuk nih, teman Pro 2, pengendara dihimbau beristirahat di rest area terdekat dan tidak memaksakan perjalanan. Dan Hutama Karya menyatakan akan terus memperkuat layanan operasional melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan perjalanan masyarakat selama libur panjang tetap aman, lancar, dan juga nyaman. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Ini juga buat para stakeholder terkait lah ya mengenai jalan tol Trans Sumatera ini. Karena kan sekarang memang sudah banyak banget dilalui dan menjadi jalur utama lah ya kalau misalnya pengen melintasi jalan Sumatera. Jadi kalau bisa memang harus tetap ditingkatkan lah ya fasilitasnya. Kayak misalnya nih kalau gue ngeliat jalan terlalu banyak beton gitu ya, kayaknya itu bakalan berpengaruh juga terhadap kendaraan gitu ya. Bu, si ngerti infrastruktur gue. Cuman memang kalau gue rasa sih seperti itu ya, jalannya agak kurang halus jadi gak enak gitu kalau di jalan tol dengan kondisi jalan yang beton. Terus juga memang ini gue doang atau semuanya gitu ngerasain kalau jalan tol Trans Sumatera itu gelap. Ada lampu kalau misalnya rest area doang atau mau keluar tol itu baru ada lampu. Jadi memang kurang enak gitu ngelihatnya. Terlalu gelap, serem juga gitu ya. Kalau misalnya memang kondisi mobil yang mungkin lampunya nggak terang gitu, itu berbahaya juga gitu. Jadi mungkin kalau gue sih keluhannya itu ya, kalau di jalan tol Trans Sumatera ini cukup gelap gitu kalau gue. Ya mudah-mudahan cepet meningkat lah dari fasilitas jalan tol Trans Sumatera ini, karena ini menjadi jalur utama perlintasan di daerah Sumatera gitu ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Spada.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Prodo RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.
4: Siska Blah Boy. Siska Blah Boy. Siska Blah Boy. Siska. Yeah.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke pawang.

0: bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita balik lagi di Spada pagi hari ini dan kita sekarang masuk ke segmen dialog bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio kali ini, teman Pro 2. Dan kita bakal membahas satu topik yang seru banget nih di pagi hari ini ya. Jadi setiap tanggal 31 Mei nih, teman Pro 2 ya, besok lusa ya, dunia itu memperingati hari tanpa tembakau sedunia sebagai pengingat penting tentang dampak rokok terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda. Jadi di tengah tren gaya hidup sehat yang makin populer, masih banyak anak muda yang menganggap rokok atau vape sebagai bagian dari gaya hidup keren dan pergaulan lah ya. Padahal menjaga kesehatan sejak muda justru jadi investasi penting untuk masa depan. Jadi lewat tema anak muda dan gaya hidup sehat tanpa rokok, kita bakal ngobrol santai soal bagaimana anak muda bisa tetap percaya diri, produktif dan enjoy tanpa harus bergantung pada rokok atau vaping ya. Jadi bersama Mbak Baiti Janati, SKM MKM, selaku ketua generasi tanpa rokok Lampung, kita akan bahas gaya hidup sehat yang relate dan dekat dengan keseharian anak muda. Selamat pagi Mbak Baiti.
1: Halo, selamat pagi. Hai.
0: Ini manggilnya Mbak Bai.
1: Boleh Mbak Baiti, boleh.
0: Mbak Baiti ya?
1: Boleh.
0: Jadi gimana kabarnya Mbak Baiti?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Tadi sebelum ke studio, dari mana dulu?
1: Dari Tulang Bawang Barat. Kebetulan memang berdomisili di Tulang Bawang Barat.
0: Jauh banget.
1: Wah, spesial RRI.
0: Langsung dari Tuba.
1: Iya, betul.
0: Jadi jam berapa dari Tuba?
1: Sebenarnya cepat, karena kita lewat tol.
0: Oh, lewat tol.
1: Betul. Ya. Sudah dipermudah dengan jalan tol sekarang.
0: Enggak ikut cuti bersama, enggak libur hari ini.
1: Hari ini WFH, alhamdulillah.
0: WFH.
1: Iya, kebetulan sekali. Alhamdulillah.
0: Oke, tidak seperti kita ya. Tetap bekerja di pagi hari ini.
1: Produktif.
0: Oke. Okay. Ya. Kita bakal ngebahas nih Mbak Baiti.
1: Okay.
0: Topik kita adalah hari tanpa tembakau sedunia.
1: Betul.
0: Anak muda dan gaya hidup sehat tanpa rokok.
1: Ya, betul.
0: Jadi memang sekarang kan anak-anak muda terbagi dua kubu.
1: Okay.
0: Ada yang dia ngerokok, ada yang dia vaping.
1: Iya, betul.
0: Ada juga tiga kubu, ada yang tidak kedua-duanya.
1: Iya, sebagian kecil.
0: Sebagian kecil itu ya? Pas sebagian kecil ya.
1: Betul.
0: Oh, aku bagian yang ketiga deh.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, kita langsung aja. Okay. Pembahasan kita di pagi hari ini adalah menurut Mbak Baiti nih ya.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa hari tanpa tembakau masih penting banget diperingati sampai sekarang?
1: Betul. Jadi kalau kita runut lagi, awal mula adanya hari tanpa tembakau sedunia itu di tahun 1987, kakak. Jadi sebenarnya hari ini tuh hari dimana kita sama-sama momentum yang memang dibuat gitu agar kita sama-sama mengingat kembali, gitu, mengingat kembali adanya hari tanpa tembakau sedunia itu sepertinya rasa-rasanya sebagai cita-cita ya kak ya, gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yeah. Jadi itu di mana hari ini 31 Mei nanti seluruh yang memang punya visi dan misi yang sama, kita sama-sama memperingati hari tembakau dunia yang harapannya nanti kelak itu akan menjadi kenyataan pada suatu saat gitu. Jadi kalau ditanya kenapa harus ada hari tanpa tembakau sedunia, itu sebagai pengingat gitu. Sebagai pengingat kita semua bahwasanya kenapa diperingati hari ini 31 Mei nanti itu menjadi harapan semua untuk kita. Sebenarnya bukan hanya untuk orang yang tidak merokok kak, gitu. Tapi saya yakin sekali gitu, bahkan teman-teman yang merokok pun harapannya suatu saat entah kapan pun nanti gitu, walaupun nanti disembuhkannya rata-rata karena sakit gitu kan ya,
0: gitu
1: diberhentikannya
0: ya?
1: Karena sakit.
0: Faktanya gitu, begitu ya?
1: Iya seperti itu. Faktanya demikian, datanya pun menunjukkan demikian gitu.
0: Oh, tapi
1: gimana?
0: Kalau misalnya kita kan tahu tembakau memang identik banget dengan rokok ya.
1: Betul.
0: Ya Mbak.
1: Betul.
0: Cuman sebenarnya tembakau itu selain untuk rokok, untuk apa?
1: Gimana nih? Ke apa pemakaiannya maksudnya?
0: Pemakaiannya gitu, sebenarnya.
1: Sebenarnya macam-macam gitu. Karena kalau kita berbicara tentang tembakau, tadi kan sudah disebutkan di awal, sebenarnya kalau kita berbicara tentang rokok, rokok itu tidak hanya konvensional untuk saat ini gitu. Bahkan yang memang sengaja dikeluarkan oleh industri untuk memanipulator kita gitu, menganggap bahwasanya rokok itu tidak bahaya, dengan diklaim dengan tidak adanya nikotin di dalam rokok itu, ada vape sekarang gitu. Dan kalau kalau kita berbicara tentang apa namanya, kalau yang konvensional kan itu kita berbicara tentang tembakau ya.
0: Yeah.
1: Tembakau tidak hanya untuk rokok saat ini gitu. Mm-hmm. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa namanya, tumbuhan tembakau itu banyak sekali kegunaannya gitu.
0: Yeah.
1: Karena tidak hanya untuk rokok, makanya gitu. Akhirnya industri menyusupkan informasi bahwasanya petani tembakau itu kalau seandainya industri tutup, yang dirugikan adalah para petaninya gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Karena memang pemasok utama untuk rokok konvensional itu adalah tembakaunya. Padahal gitu, padahal seharusnya kalau kita tahu, ketahui bersama, tanaman tembakau tidak hanya peruntukan untuk rokok itu
0: rokok
1: sendiri.
0: Aja.
1: Betul sebenarnya gitu.
0: Yeah.
1: Makanya di apa namanya, digadang-gadang bahwasanya tembakau itu adalah warisan dari Indonesia, waris yang diklaim sebagai seolah-olah seolah-olah kalaupun memang industri itu ditutup, petani tembakau itu akan dirugikan, bahkan mungkin akan sangat dirugikan seperti itu.
0: Padahal tidak ya.
1: Iya, sebenarnya banyak tumbuhan lain sebenarnya.
0: Iya.
1: Seperti itu penggunaannya banyak.
0: Karena memang setuju dengan Mbak Baiti, memang memanipulatif rokok sekarang sudah banyak ya.
1: Betul.
0: Vaping kan yang kita takutkan memang kan nikotin. Sekarang kalau misalnya dulu di konvensional tembakau, rokok, dan sekarang dimanipulatif dengan tembakau berbentuk liquid.
1: Betul.
0: Sama aja guys sebenarnya. Jadi kalau misalnya perdebatan dulu kan rokok mah gak sehat, vape dong lebih sehat.
1: 0% nikotinnya gitu.
0: Iya. Itu tanggapan Mbak Baiti bagaimana?
1: Iya, ini teman-teman, tapi alhamdulillahnya kak, alhamdulillahnya sekarang itu kita dibukakan oleh informasi-informasi yang memang semakin maju gitu. Ini nih yang memang harus akhirnya di analisa lagi nih, apakah ini juga menjadi bagian dari konspirasi tersebut gitu. Kenapa saya bilang konspirasi? Di awal mula kemunculannya vape ini gitu dibuat seolah-olah lebih sehat daripada konvensional. Kita ketahui bersama lah gitu.
0: Yeah.
1: Bagaimana tren anak muda yang akhirnya beralih dari rokok konvensional menjadi rokok elektrik gitu. Bahkan perempuan gitu. Nah, ini nih luar biasanya nih apa namanya industri menyasarnya itu gitu. Karena mereka tahu nih kalau laki-laki enggak usah disasar lah ya.
0: Yeah.
1: Bagaimanapun caranya nanti akhirnya itu akan menjadi pelanggan tetap.
0: Yeah.
1: Gitu. Tapi perempuan bagaimana caranya juga akhirnya mereka dibuat ketergantungan dengan nikotin. Nah, itu lewat dengan dalam tanda kutip keren lewat vape itu tadi. Yang digadang-gadang itu lebih kecil kemungkinan bahayanya gitu. Kita nggak usah berbicara tentang nikotin deh. Kalau nikotin kan sepertinya karena konsep nikotin tuh beda kak. Konsep nikotin tuh beda. Yang memang tidak diketahui teman-teman. Ini informasi untuk teman-teman. Bahwasanya perokok itu mau dia nikotinnya, jadi gini konsepnya, para perokok seandainya kak gitu, perokok konvensional, perokok konvensional dia butuh di otaknya dia sudah butuh 10 nikotin seandainya gitu.
0: Yeah.
1: Kalau kita berbicara perbandingan dulu gitu. Sedangkan rokok apa yang digadang-gadang lebih aman gitu kan, satu deh gitu. Jadi konvensional 10 kita anggap satu, satu rokoknya 10 nikotinnya, sedangkan yang elektrik satu, gimana? Aku jadi bingung. Yang konvensional anggaplah 10, yang apa namanya, yang vape 1 gitu. Tapi yang teman-teman harus tahu dan sadari bersama bahwasanya bukan tentang berapa jumlah nikotinnya gitu, tapi tentang berapa kebutuhannya.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang serunya, Kak. Jadi artinya ketika kita butuhnya 100, dia berapa konvensional harus ngerokok?
0: 10 kali.
1: Nah, gitu. Kalau yang apa namanya vape harus berapa ngerokok?
0: Banyak ya, banyak berarti 100 kali.
1: 100 kali artinya apa kak? Bukan tentang berapa isi nikotinnya, tapi tentang berapa kebutuhannya.
0: Yeah.
1: Makanya rokok itu tidak bisa dia kurang dari. Lebih dari iya, oke. Okay.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kurang dari sangat-sangat tidak mungkin atau mustahil.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Coba dicek gitu. Kalau teman-teman yang biasanya ngerokok, mau ada hujan, mau ada petir, kebutuhan utamanya ngerokok satu bungkus, dia akan berupaya.
0: Lanjut.
1: Bagaimana caranya dia untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Makanya itu adalah salah satu apa namanya poin yang dibuat oleh industri rokok mendorong para perokok yang sekarang ini yang naik. Angkanya di survei terakhir itu malah perempuan, bukan laki-laki.
0: Iya, betul. Mana gitu. Sekarang vaping sekarang sudah merambah ke feminisme ya.
1: Betul.
0: Bentukannya udah mulai lucu.
1: Betul.
0: Warna-warna pink. Wah, ini memang gila sih marketnya. Sekarang betul. Memang yang tadinya mungkin tidak perokok akhirnya vaping.
1: Betul.
0: Karena kan efeknya mungkin sama ya. Yeah. Karena kita kalau aku sih karena bukan orang kesehatan, bingung ya. Mm. Yang sehat yang mana? Kayaknya sih nggak ada ya. Karena masuk ke dalam badan semua loh itu.
1: Iya betul sekali.
0: Tapi memang sebenarnya kalau anak muda itu kan sekarang lebih apa ya? Banyak yang ngerokok karena penasaran.
1: Betul.
0: Karena dorongan teman, bentuknya lucu. Betul. Kita langsung jadiin satu aja lah. General aja deh, yeah. Rokok dan vaping kita anggap sama lah ya, okay. Untuk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Karena kan kayaknya efeknya sama ya.
1: Efeknya justru malah lebih dahsyat vape.
0: Vape ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Itu.
0: Ini kita anggap jadi satu, ini okay. tidak baik lah intinya ya.
1: Betul.
0: Nah, karena anak muda sekarang sudah mulai merokok atau vaping ya karena penasaran, apa ya, ini apakah karena pergaulan atau karena gengsi sebenarnya, karena penasaran ini akhirnya mereka mencoba nih, Mbak Baiti.
1: Jadi gini, menurut data memang yang didapat oleh kami dari Getar Lampung dan teman-teman yang memang ada di satu barisan dengan kami, satu visi misi dengan kami gitu, bahwasanya rokok untuk anak muda itu secara tidak langsung memang dipengaruhi oleh lingkungan. Kita harus akui gitu. Terutama anak sekolah ya sekarang ya. Terutama anak sekolah gitu. Jadi kalau dibilang ini kira-kira karena gengsi enggak untuk ngerokok? Iya, bisa jadi iya. Oh. Karena memang informasi yang kami dapatkan ketika kami mewawancarai para perokok, salah satunya iya gitu. Jadi kalau keterangannya kalau saya enggak ngerokok, saya sepertinya enggak ada temannya gitu ya.
0: Iya.
1: Tidak ada temannya karena mungkin seperti circle yang lebih keren itu justru circle yang merokok. Nah, poin ini yang memang harus kita garis bawahi bahwasanya ternyata gitu. Efek dari apa namanya? Bentuk pertemanan yang memang merokok, mau tidak mau, suka tidak suka, sangat kecil sekali kemungkinan dia juga akhirnya tidak merokok. Okay. Gitu. Jadi lebih banyak merokoknya ketimbang tidak merokoknya gitu kan.
0: Oh. Betul, cuman kan? Kenapa rokok ini dianggap keren untuk anak muda? Sebenarnya kenapa? Karena kan jujur, aku sendiri pernah mencoba ya.
1: Betul.
0: Merokok dan ngerasa pertama pusing, batuk gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi kenapa tetap dianggap keren gitu?
1: Betul,
0: maksudnya
1: betul.
0: Kenapa? Kalau dari pandangan Mbak Baiti dan apa ya, Getar, bagaimana sih
1: betul.
0: Menganggap ini sebagai fenomena keren di anak muda?
1: Iya. Kak, jadi gini, yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat kita adalah di awal kemunculannya rokok ini gitu oleh industri itu memang dibuatnya itu keren kak, dibuatnya itu keren. Justru di awal kemunculannya di sejarahnya gitu, dimana pada saat kemunculan pertama kali ini itu tuh diikut sertakannya di perang kak gitu. Jadi pada saat itu amunisi para tentara kita gitu, para tentara kita itu rokok. Gitu.
0: Okay.
1: Yang kesannya seolah-olah agar dia tenang, agar dia lebih relax, agar dia bisa bisa berperang dengan baik seperti itu gitu. Yang akhirnya ini sekali lagi ini adalah taktik trik manipulatif dari teman-teman yang bergerak di industri gitu. Jadi ketika akhirnya para tentara ini pulang sudah dalam tanda kutip adiksi gitu. Adiksi yang mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya mereka merokok gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita runut lagi ya sejarahnya gitu. Jadi siapa ya sih yang tidak merasa keren dengan tentara gitu? Siapa sih yang iya gitu. Itu maksudnya di awal kemunculan rokok ya. Kemudian akhirnya untuk kaum wanitanya pun demikian. Pada saat itu di awal kemunculannya yang tadinya dianggap tabu teman-teman perempuan untuk merokok, di awal kemunculannya di sejarahnya bahwasanya para industri ini menyusupkan parade yang memang memunculkan wanita-wanita cantik di situ, wanita-wanita hebat di situ, wanita-wanita berkelas di situ, melakukan parade dan melakukan aktivitas merokok bersama. Dan itu yang diklaim bahwasanya keren sekali pada saat itu untuk merokok. Akhirnya muncullah gerakan
0: stigma.
1: Betul. Gerakan bahwasanya yang merokok itu tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tapi juga demikian perempuan itu sendiri. Seperti itu. Makanya kalau dibilang keren gimana? Ya awal kemunculannya pun sudah disetting.
0: Oh, disetting keren-kerenan ya.
1: Industri untuk sebegitu hebatnya gitu. Dan yang memang kita harus sadari bersama bahwasanya di awal kemunculannya pun di sejarah kalau kita lihat yang melakukan sponsornya bahkan para nakes gitu. Walaupun akhirnya waktu itu karena memang di awal kemunculannya rokok ini diklaim baik. gitu. Bahkan bahwasanya CEO-nya yang melakukan sumpah bersama gitu. Walaupun akhirnya kalah di pengadilan gitu. Mereka mengklaim bahwasanya rokok ini baik di awalnya kemunculan rokok itu. Makanya waktu itu disponsori oleh para nakes itu sendiri, seperti itu, Kak. Jadi kalau ditanya kenapa keren? Ya di awal kemunculannya yang sudah disetting
0: sedemikian rupa. Keren-kerenan
1: gitu ya. Betul, seperti itu. Makanya akhirnya mengular sampai dengan saat ini.
0: Tapi gini, kenapa sekarang berubah nih zamannya? Iya. Kalau dulu kan kayaknya orang terang-terangan ya, Mbak Baiti ya.
1: Betul.
0: Merokok bebas di mana-mana.
1: Betul.
0: Di tempat ruangan tertutup pun boleh merokok.
1: Iya.
0: Bahkan ke industri film, adegannya merokok.
1: Betul.
0: Dan tidak disensor ya dulu.
1: Betul.
0: Ya. Dan bahkan ada poster terkenal pun dulu Marilyn Monroe sambil merokok.
1: Betul sekali.
0: Presiden pertama kita pun ada fotonya beredar merokok.
1: Betul.
0: Semuanya tidak ada sensor, dan semuanya dulu bebas mau ngapain aja merokok. Bahkan merokok dekat dengan anak-anak pun enggak apa-apa.
1: Betul.
0: Kenapa sekarang udah mulai berubah?
1: Ya.
0: Kenapa? Ada apa membuat itu menjadi berubah, Mbak Baiti?
1: Iya, dan ini yang memang disadari oleh industri. Jadi mau tidak mau suka suka industri itu.
0: Oke, Mbak, sorry, mic-nya agak digoyangin lagi nih.
1: Hello.
0: Tadi kesenggol.
1: Oke. Sudah terdengar ya, Mbak.
0: Oke.
1: Ini yang memang disadari oleh industri gitu. Kenapa memang di awal kemunculannya industri itu licik banget, Kak. Gitu. Ini yang memang kita harus tahu bersama anak muda, ya sama-sama kita sadar.
0: Yeah.
1: Industri itu licik banget. Makanya tadi di awal kemunculannya dianggap bahwasanya rokok ini baik-baik saja,
0: tidak ada
1: hal-hal yang berkenaan yang akan mengganggu kesehatan dan sebagainya, dan akhirnya mereka kalah di persidangan, dan mereka akhirnya mengakui bahwasanya rokok tersebut tidak baik. Kemudian karena memang sudah ini kan lama. Yang memang tadinya yang memang berpikir ini baik, kan akhirnya durasinya lama ya, Kak, ya. Dibenarkan oleh para perokok. Kenapa kalau dibenarkan oleh para perokok? Karena para perokok tidak mungkin tidak membenarkan bahwasanya ini enggak apa-apa, ini baik-baik saja. Gitu kan. Kenapa akhirnya bergeser nih? Bergeser nih ke nah, ini ya. Peran kami dari Getar Lampung. Gitu, peran kami dari Getar Lampung yang akhirnya ayo menghayu-hayu. Termasuk hari ini 31 Mei, Kak, kita buat sebagai hari tanpa tembakau sedunia, itu sebagai pengingat kita bersama. Bahwasanya ini tidak baik gitu.
0: Ini internasional kan ya?
1: Iya,
0: 31 Mei.
1: Gitu. Sebenarnya bergesernya. Nah, itu tadi, Kak. Kita buat skemanya deh gitu. Ketika akhirnya industri rokok berpikir bahwasanya ini adalah kemungkinan ini akan bergeser trennya gitu. Di mana orang-orang mengklaim bahwasanya rokok konvensional itu rokok yang tidak baik dan sebagainya, mereka keluarkan vape yang digadang-gadang seolah-olah baik. Tidak.
0: Ini bukan asap, ini uap.
1: Iya. Nikotinnya 1%. Atau mungkin bahkan yang tidak ada nikotinnya, yang aman dikonsumsi oleh perempuan dan sebagainya. Dibuatlah daya tariknya seperti kakak bilang tadi, sudah ada warna pink, ada bonekanya, gantungannya lucu-lucu
0: Nah,
1: ini memang pangsa pasar yang memang dibuat oleh oleh industri gitu, yang memang disetting oleh industri karena pergeserannya laki-laki sudah dianggap aman oleh industri gitu, akhirnya menyasar para perempuannya gitu, yang memang harus kita sadari bersama. Sadari bersama bahwasanya perokok dari SKI Survei Kesehatan Indonesia terakhir itu justru yang paling tinggi itu bukan perokok laki-laki, Kak, tapi perokok perempuannya.
0: Sama banyak
1: ya? Iya, betul sekali. Yuk kita baca sama-sama gitu hasilnya.
0: Tapi apa yang membuat kok sekarang malah makin banyak perempuan yang merokok?
1: Iya, gini, kalau dibilang proporsi perempuan dan laki-laki tetap banyak laki-laki, Kak, gitu. Tapi maksudnya itu pergeseran angka yang tadinya gitu, yang tadinya itu perempuan itu tidak lebih banyak dari saat ini, seperti itu. Ini adalah angka yang disetting oleh industri, Kak. Kita di Nina Bobokan seolah-olah perokok laki-laki kita turun, seolah-olah. Sekali lagi kita harus tekankan bahwa seolah-olah. Dan yang kita tidak sadari bahwasanya pergerakannya mungkin tidak banyak, tapi yang terus naik adalah perokok perempuan kita. Dan yang ini yang paling harus teman-teman ketahui bersama, di awal kemunculan vape dan sampai dengan saat ini itu 10 kali lipat pertumbuhannya gitu. Artinya ini lebih gila daripada rokok konvensional yang pertumbuhannya itu naik setiap tahunnya itu 0,1 atau mungkin 2 paling banyak. Sekarang gitu kita dihadapkan dengan angka yang 10 kali lipat gitu untuk pertumbuhan perokok vape itu sendiri atau perokok elektrik itu sendiri. Gitu, Kak.
0: Tapi tetap bisa dibilang vape itu rokok?
1: Pasti harus. Namanya juga rokok elektronik.
0: Karena kan jarang tuh, apalagi yang vape store kan tidak ngomong toko rokok elektronik.
1: Iya, pasti kan
0: vape store segala macam tidak menyebut rokok elektronik.
1: Betul.
0: Kalau dari pandangan Getar sendiri memang vape itu sama dengan
1: sama,
0: rokok ya.
1: Sama, karena memang harus kita ketahui bersama itu rokok elektronik. Sekali lagi ya, rokok elektronik. Jadi kalau bilang saya enggak ngerokok, saya cuma nge-vape. Iya, udah ngerokok.
0: Oh.
1: Itu ngerokok. Itu tuh coba dibuka lagi referensinya.
0: Iya.
1: Itu tuh
0: kalau sisa elektronik. Kalau sisa?
1: Sisa itu yang
0: Arab.
1: Iya, kita izin ya Kak ya, kita sepertinya membahasnya rokok.
0: Kalau sisa kayaknya itu rokok tradisional Arab kali ya. Tetap aja itu merokok lah intinya.
1: Iya, okay.
0: Tapi kan sekarang memang sudah industri itu sekarang udah mulai gimana ya? Industri rokok. Harga pajak dinaikkan.
1: Wow.
0: Masih tetap orang beli. Udah ditakut-takutin dengan logo gambar-gambar kanker segala macam ini masih beli.
1: Betul.
0: Dan akhirnya harga dinaikkan sampai melambung tinggi.
1: Tidak ngefek.
0: Enggak ngefek, mungkin berkurang.
1: Sedikit.
0: Cuman pindah ke rokok yang lebih murah.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Betul,
0: akhirnya
1: ilegal.
0: Keluarlah rokok-rokok ilegal.
1: Betul.
0: Kalau aku sih enggak habis pikir ya para industri rokok ini pokoknya. Kenapa sih, Mbak? Apakah memang berbisnis rokok itu memang menjanjikan untuk para pengusaha rokok?
1: Saya punya beberapa kenalan yang memang dia bergerak di perdagangan
0: rokok ilegal atau legal.
1: Jadi ternyata setelah wawancara yang saya selusupi dengan dengan dalih ngobrol gitu teman-teman gitu.
0: Intel.
1: Gitu ternyata memang gila-gilaan ya Kak ya. Rokok ini menjadi usaha yang sangat menjanjikan oleh
0: para pengusaha ini.
1: Benar sekali. Gitu yang mereka bahkan bilang ini keuntungannya 200% gitu.
0: Wow.
1: Ya kan ini gila sekali gitu. Ini keuntungannya 200%. Kemudian saya juga punya kenalan yang dia ex dari industri gitu dan dia bercerita bahwasanya ya kami memang dibuat untuk gila-gilaan ya, maksudnya gila-gilaan secara bekerja gitu ya. Karena memang salarinya besar gitu kan.
0: Sih,
1: sepadan gitu.
0: Bahkan kan orang terkaya ya. Salah satu orang terkaya di Indonesia kan adalah pemegang perusahaan rokok.
1: Coba tanya, dia ngerokok? Tidak.
0: Kayaknya tidak ya, gosipnya tidak.
1: Tidak.
0: Kita
1: tidak
0: tahu ngerokok, memang dia bahkan mensponsori kegiatan olahraga,
1: betul,
0: pendidikan.
1: Iya.
0: Luar biasa itu memang kekayaannya. Berarti memang sangat-sangat tidak apa ya? Sangat tidak mungkin untuk ditinggalkan berarti untuk para pengusaha ini berbisnis itu.
1: Iya, sebenarnya gini tadi ya Kak, kita sudah bilang ketika saya berbicara tentang industri artinya itu kepentingannya tidak banyak.
0: Iya.
1: Kepentingan beberapa orang. Ini yang harus kita sadari bersama bahwasanya kita memperkaya beberapa orang dan kita mengorbankan rakyat Indonesia. Gitu.
0: Tapi kan katanya isunya ini kan menaikkan
1: pajak Indonesia gitu. Iya. Nah, ini yang saya coba untuk kembali sadarkan kepada teman-teman RRI gitu. Teman-teman bahwasanya yang digadang-gadang rokok itu menjadi pendapatan terbanyak, kemudian dia sebagai uang dari cukai, kemudian uang dari pajaknya memenuhi kebutuhan kesehatan, memenuhi pendidikan dan sebagainya. Itu hoax, teman-teman. Hoax yang memang sengaja dibuat dan direkayasa oleh industri yang seolah-olah memang mereka membuat ketidakberdayaan kita yang mereka sendiri buat, yang ketidakberdayaan kita itu memang mereka yang men-setting gitu. Mereka yang membuat gitu. Jadi seolah-olah ya ini kan mereka memberikan contoh aja, mereka memberikan biaya banyak nih untuk kesehatan, bahkan untuk BPJS. Mereka memberikan ya yang buat penyakit untuk BPJS tanggung ini siapa gitu.
0: Industri rokok ini.
1: Pintar sekali, manipulatif sekali. Manipulatif sekali karena seolah-olah kita diselamatkan. Yang tidak disadari bersama bahwasanya penyakit-penyakit karastropik yang memang diciptakan oleh yang memang dilahirkan oleh rokok. Ya itu tuh yang didanai terbanyak oleh BPJS yang seolah-olah industri menjadi pahlawan kesiangan gitu. Ini saya kasih kamu gitu. Padahal ini penyakit ya memang mereka yang buat. Seperti itu. Skemanya seperti itu Kak, skemanya.
0: Kalau kita ngomongin tentang permasalahan itu mungkin kita ke arah mungkin remaja-remaja mungkin tidak terlalu memikirkan ke arah sana ya.
1: Betul.
0: Tapi kita akan jelaskan ke arah kesehatan nih. Mbak Baiti. Sebenarnya dampak nyata rokok terhadap kesehatan anak muda yang paling sering disadari itu apa? Kalau misalnya kita ngomongin baru kerasanya nanti 20 tahun ke depan, untuk anak-anak remaja kan gak peduli sebenarnya kan. Masih lama 20 tahun lagi. sebenarnya apa yang memang harus disadarkan ke anak-anak muda, dampak paling nyata lah untuk generasi muda kalau misalnya merokok sekarang?
1: Ini adalah hal yang sangat sering sekali ya kak ya gitu. Enggak, saya enggak apa-apa, aman-aman aja.
0: Saya masih kuat lari.
1: Kakek saya ngerokok dari SD, aman sehat-sehat aja sekarang gitu. Ini sekali lagi saya harus bilang ke teman-teman, ini adalah skema yang dibuat oleh industri. Sekali lagi, ini adalah skema yang dibuat oleh industri. Kita diperdaya dan disetting untuk mengatakan hal tersebut gitu. Karena memang gini kak, sama halnya dengan konspirasi gula deh. Konspirasi gula gitu memang dibuat dibuat di ambang yang seolah-olah aman gitu, kalau pemakaiannya sekali gitu. Jadi kita analogikan ke situ dulu gitu. Tapi ketika pemakaiannya berulang gitu kan, dan yang kita harus ketahui bersama, ketika pemakaiannya berulang dan akhirnya itu dampaknya gini deh teman-teman, mungkin kita cuma tahu nikotinnya aja, padahal informasinya teman-teman dari rokok itu punya 7.000 jenis racun gitu. Mungkin di Nina Bobokannya gini teman-teman, teman-teman merasa ah kalau saya ngerokok kan relax, santai, nyaman gitu kan, tidak ada efek yang seolah-olah akan nggak ada tuh, 5 tahun saya merokok aman, tidak ada kanker, tidak ada hipertensi, tidak ada stroke gitu kan. Ya memang.
0: Cuman gigi kuning aja.
1: memang tidak akan seinstan itu gitu. Memang tidak, sekali lagi saya sebut saya katakan bahwasanya ini adalah skema yang dibuat oleh industri. Yang kita dibuat di Nina Bobokan, efeknya tidak akan di 1 2 3 tahun gitu. Mungkin kalau untuk anak muda sekarang sekarang kita bisa bilang mental health ya sekarang gitu. Jadi untuk menjaga mental health ini gitu, akhirnya agar relax, nyaman, semuanya terkendali, ya ngerokok itulah amannya gitu.
0: Rokok dan kopi.
1: Nikotin kafein ya kayak.
0: Iya.
1: Nikotin kafein gitu. Jadi memang akhirnya kalau dibilang untuk anak muda sekarang efeknya adalah itu tadi gitu. Jadi anak muda yang memang dia sudah adiksi dengan rokok, efek kesehatan jangka yang tidak terlihatnya adalah kalau dia tidak ngerokok dia ketergantungan. Akhirnya itu jadi terlihat lebih cemas, tidak baik-baik saja gitu, tidak pede untuk melakukan sesuatu, tidak berani gitu. Karena memang dopamin yang memang sudah di apa namanya buat oleh kan nikotin tersebut mendorong dopamin kita untuk terproduksi lebih banyak dan akhirnya kita merasa rileks. Dopamin kan kita sebut dengan apa namanya yang membuat kita lebih santai, lebih rileks gitu. Dan akhirnya ketika dia tidak merokok, dopamin tersebut tidak terproduksi sebanyak dia merokok gitu. Akhirnya dia itu tadi merasa tidak nyaman. Dan kalau dibilang saya katakan bahwasanya itu mentalnya yang kena akhirnya gitu. Kalau stroke, hipertensi nanti ya sabar gitu, tapi itu pasti nggak ada tawar kak, nggak ada tawar. Jadi kalau sudah ngerokok sudah bisa dipastikan lah, sudah tinggal nunggu waktunya aja.
0: Iya. Makanya kalau orang marah-marah ngerokok biasanya dia tuh. Cuman memang merokok ini sebenarnya efeknya 11-12 dengan narkoba sebenarnya kan.
1: Betul, itu adalah pintu gerbang dari narkoba. Iya.
0: 11-12. Untungnya kalau saya tidak merokok dan tidak mengopi.
1: Alhamdulillah.
0: Apalagi tidak duren ya. Kalau ada orang yang dua udah ngopi duren, ngerokok, keren. Anda keren.
1: Mabok.
0: Tapi jujur saya vaping. Saya vaping. Karena saya tidak mengambil, kalau aku sih tidak mengambil efek dari nikmat itunya tidak.
1: Baik.
0: Vaping itu karena rasa-rasa kayaknya mulut asem, kena rasa stroberi, mentol gitu kan.
1: Ada permen enggak? Ada permen-permen aja.
0: Permen takut rusak di gigi. Pokoknya kalau aku tuh gitu, Mbak Baiti, tidak merokok, tidak ngopi, tidak ngeduren. Tapi vaping. Vaping pun tidak. Jujur kalau aku adiksi dengan vaping karena rasanya memang enak gitu ya. Nah, ini kan yang sulit menjadi alasan ketika yang tadinya mungkin dia tidak ngerokok, makanya aku tanya nih sama cewek-cewek biasanya. Kalau lu sekarang nge-vape, lu kan enggak ngerokok dulu gitu. Enak sih Kak, rasanya manis gitu-gitu,
1: enggak
0: kayak rokok pahit gitu segala macam kan. Apalagi dulu memang eranya rokok mentol, dulu belum ada kan rokok pahit semua ya, Mbak ya. Jadi orang tidak memilih rokok. Sekarang kan inilah manipulatifnya vaping, udah mulai dia tidak ngegerak, terus juga dia rasanya manis,
1: segar,
0: dingin, gitu kan. Jadi kayak orang akhirnya beralih ke sana dan sebenarnya efeknya pun sama gitu dengan rokok sebenarnya kan. Yeah, apalagi ini kimia
1: dari,
0: ya.
1: Lebih dari ya. Lebih dari dong. Kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya gitu.
0: Karena kan enggak tahu ya. Betul. Bahkan ada pembelaannya gini Mbak Bayiti. Bahkan pembelaannya justru lebih. Ini dua kubu nih. Kalau misalnya si vaping, yang lu bakar gitu banyak, ada 7 bahan kimia segala macam, 1000 bahan kimia. Kalau vaping itu yang lu isap adalah uap. Kenapa uap? Pembakaran dari elektriknya begitu segala macam. Terus pembelaan dari anak perokok, justru lu itu bahan kimia kita nggak tahu itu cairan dari mana. Mendingan rokok konvensional sekalian. Ini dua-duanya berdebat nih. Yang tidak merokok cuma nonton doang. Ini kalian ngapain sih? Cuman akhirnya ini kan gara-gara mungkin mereka tidak paham dengan tren gaya hidup sehat sebenarnya, Mbak Bayiti. Karena mereka maunya cuma enak-enak ngerokok nyaman. Terus kalau vaping manis lah. Sebenarnya apakah tren hidup sehat di kalangan anak-anak muda sekarang sudah berkembang nggak sih sebenarnya?
1: Tren apa nih?
0: Tren hidup sehat lah. Hidup sehat. Mereka ini berkembang nggak sebenarnya? Kalau misalnya kita paham dengan kesehatan kan kita tahu itu sebenarnya penyakit loh bro, ya kan? Apakah ini menurun tren gaya hidup sehat atau sebenarnya memang belum berkembang?
1: Tapi gini, apa namanya, lagi dan lagi saya harus bilang ini adalah skema yang memang sengaja dibuat oleh industri, ya kan? Gitu. Iya, suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya industri itu menyasar dan tepat sasarannya gitu. Dan akhirnya keluarlah tadi perdebatan tersebut. Keluarlah perdebatan tersebut di mana ada yang mengklaim vape ini lebih aman, lebih nyaman, lebih gitu. Kemudian apalagi sekarang kaum perempuan ya. Tidak ada yang tidak bisa perempuan kalahkan perdebatan itu.
0: Apalagi gitu. Cowok udah malas kalau berdebat sama cewek ya.
1: Gitu kan. Jadi makanya industri memang menyasarnya vape ini kecenderungannya lebih ke perempuan yang para penggunanya gitu. Walaupun memang laki-laki pun tidak kalah angkanya gitu dengan para perempuan. Kalau dibilang bagaimana skemanya, apakah memang anak-anak muda sekarang keterlambatan menyadari skema hidup sehat itu terlambat gitu? Iya, enggak juga kak, gitu. Okay. Enggak juga gitu. Karena memang kita dihadapkan dengan peradaban yang sangat luar biasa untuk saat ini ya. Kita ketahui bersama, kita setelah pasca COVID kita akhirnya keluar dengan pola hidup yang sangat luar biasa untuk saat ini gitu. Dimana kita dihadapkan dengan pola informasi yang sangat deras sekali dari internet dan sebagainya yang bisa kita akses kapanpun itu. Tapi lagi dan lagi saya tekankan bahwasanya sekalipun itu informasinya tersedia dengan banyak, kenyataan itu sudah terpampang di depan mata, lagi dan lagi ini skema yang memang dibuat oleh para industri yang membuat nanti yang membela industri itu adalah para perokoknya sendiri. Dan yang berdebat, yang enggak ngerokok mah nyimak aja kan. Yang enggak ngerokok nyimak aja, tapi akhirnya perdebatannya itu memang skema yang dibuat oleh industri, Kak. Di mana saya tidak sekali lagi kami dari generasi tanpa rokok bahwasanya kami tidak menjadi musuh teman-teman perokok gitu. Kami menggandeng teman-teman perokok karena saya yakin sekalipun mereka merokok, mereka sangat punya potensi yang besar, berharap bahwasanya penerusnya tidak merokok. Saya yakin sekali. Iya, bapak yang memang punya anak, saya yakin sekali dia punya kecenderungan mau anaknya tidak merokok. Gitu.
0: Iya dong, nah, pasti dong.
1: Gitu kan ya. Yang nge-vape pun demikian gitu. Maksud saya di sini sekali lagi skema ini memang dibuat diciptakan oleh industri rokok gitu agar kita perperangan ini terjadi antar kita gitu kan. Perperangan argumen ini antar kita. Tapi yuk teman-teman, kita sadari bahwasanya sudah terlihat skemanya di depan mata kita, bahwasanya tidak dibenarkan kalau vape itu lebih aman dari konvensional gitu.
0: Tapi gimana cara sebenarnya cara nolaknya tuh gimana sih Mbak Bayiti? Kayak okay lah kalau misalnya kita sudah dewasa, kan ada juga yang memang baru mulai merokok udah dewasa ya. Ada yang sudah mulai dewasa baru mungkin pusing dengan kerjaan, pusing dengan percintaan, pusing dengan segala macam lah gitu ya. Akhirnya larinya kan ke rokok nih katanya. Itu kan pasti tawaran dari teman biasanya, dari lingkungan, kayak misalnya, lu kenapa bro? Udah, kalau dia memang kayak gitu tipenya, sebat dulu nih bro. Ya kan? Sebat dulu nih bro. Akhirnya kan, maksudnya itu kan adalah akhirnya memulai kan. Kalau kita ngomongin ke ajakan, rata-rata kan orang mulai merokok, mulai vaping kan ajakan ya. Ajakan. Kayaknya tidak ada tuh kayak Indra sendiri gitu ya. Wah, ada Wahyu nih dateng.
1: Ada.
0: Ada merokok gitu?
1: Karena memang dipengaruhinya oleh iklan-iklan.
0: Oke. Iya, itu kan maksudnya ajakan juga ya berarti ya.
1: Iya, oke. Okay. Ajakan tidak langsung.
0: Iya, baik. Bagaimana cara menolaknya sebenarnya ya dengan hal seperti itu tanpa harus dibilang ah lu nggak asik bro, iya, gitu. Itu okay. Gimana?
1: Sebenarnya kalau untuk circle pertemanan kan agak sulit ya kita tekan ya.
0: Gitu. Yeah.
1: Agak sulit kita tekan. Yang memang sulit berarti bukan tidak mungkin ya, gitu tidak mungkin. Banyak kok teman saya yang memang dia maaf ya kak dugem nggak ngerokok juga, gitu. Artinya gitu kalau menurut data seseorang tersebut bisa gitu, walaupun tadi kakak bilang ada yang memulainya setelah dewasa gitu kan, tapi menurut data yang ada, kalau seseorang itu bisa bertahan untuk tidak merokok sampai dengan usia 18 tahun, dia punya kecenderungan tidak merokok seumur hidup. Seperti itu. Gitu. Jadi karena kan memang kenapa industri ini menyasarnya anak-anak kak, anak-anak dan remaja, karena anak-anak dan remaja itu orang-orang yang memang belum bisa mengambil keputusan sendiri gitu, atau belum bisa membedakan yang baik dan benar. Sampai di umur dia akhirnya bisa membedakan yang baik dan benar, dia sudah adiksi seperti itu. Yang mau tidak mau akhirnya suka tidak suka dia merokok seumur hidup. Seperti itu. Makanya data menyebutkan bahwasanya ketika seseorang itu dia bisa bertahan untuk tidak merokok sampai dengan usia 18 tahun, dia punya kemungkinan kecenderungan lebih tinggi tidak merokok seumur hidupnya ketimbang teman-teman yang merokok mengawali karirnya sedini mungkin seperti itu.
0: Dari SMP bahkan SD gitu ya. Tapi kan berarti itu adalah tidak lepas dari peran orang tua sebenarnya kan.
1: Nah itu penting kak, jadi izin. Kalau untuk di rumah saya sendiri punya ayah yang perokok aktif sekali bahkan gitu di awal. Cara saya untuk tidak seolah-olah menjadi orang yang sok tahu, menjadi orang yang mengajari orang tua gitu. Karena memang dalam tanda kutip orang tua ya kak gitu. Jadi cara saya halus sekali di mana
0: mengusir.
1: Secara tidak langsung mengusir. Kenapa? Saya tidak menyediakan asbak. Saya tidak menyediakan asbak di tempat-tempat tertentu. Di tempat-tempat tertentu? Di garasi bolehlah, nggak apa-apa gitu. Ya memang tidak ada lalu lalang orangnya. Di teras boleh gitu. Tapi dalam kondisi pintu tertutup seperti itu. Di ruang tamu, di tempat nonton, di ruang makan, di kamar khususnya saya buat itu kawasan tanpa rokok, tanpa terkecuali. Mau ada presiden datang juga saya nggak peduli.
0: Saya tidak
1: peduli karena ketika orang berkunjung ke rumah saya akan langsung bilang izin saya tidak menyediakan asbak, ini adalah kawasan tanpa rokok. Kalau mau ngerokok silakan keluar gitu. Jadi secara tidak langsung orang akhirnya nggak bisa nih, saya nggak bisa ngerokok di sini. Karena seremnya adalah kak, kita kan perokok itu tidak hanya perokok aktif ya, ada juga perokok pasif. Yang kita harus sadari bahwasanya ketika rokok itu dikeluarkan asapnya gitu, kemudian akhirnya dia menempel, mengendap, dia menguap. Uap tersebut yang kita hirup sebagai perokok pasif, yang mau tidak mau suka tidak suka kita juga mengkonsumsi zat-zat yang memang ada di rokok tersebut. Seperti itu artinya dampaknya ke kami yang tidak merokok sama halnya dengan teman-teman yang merokok. Itu menyedihkannya seperti itu. Makanya ada kawasan tanpa rokok.
0: Tapi memang harus dibuat seperti itu ya. Karena kita itu kan melakukan sesuatu karena sudah terbiasa.
1: Jadi habit ya.
0: Kayak kemarin waktu saya di luar negeri gitu ya, di Singapura, di Jepang kan memang kawasan tanpa rokok itu sangat strict ya. Sangat strict. Ketika di sini kan jangankan di motorannya sambil ngerokok kan, motor sambil ngerokok segala macam, mobil sampai akhirnya abu kemana-mana. Ini kan memang karena kebiasaan, berarti kan memang pola pikir ya. Pola pikir dan memang adat istiadat. Kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, ya lu nggak usah ngeliatin Jepang lah, nggak usah ngeliatin Singapura lah, Indonesia bro, memang bahkan sampai film aja kan ada tuh Gadis Kretek kemarin ya. Ini kan menjadi kampanye apa ya? Memang Indonesia itu adalah negara perokok. Nah ini bagaimana? Adanya getar ini di Indonesia bagaimana? Berat nggak?
1: Tapi yang getar yakini bahwasanya langkah besar itu kan diawali dari langkah kecil ya kak ya, dan tidak ada yang tidak mungkin. Itu adalah mantra kami bersama deh. Tidak ada yang tidak mungkin. Langkah besar itu diawali dari langkah kecil. Indonesia gitu. Indonesia kita sebut saja negara maju ya kak ya. Negara berkembang. Iya, negara berkembang adalah bahasa basi, artinya belum maju gitu kan. Tapi kita sebut saja belum berkembang. Nah ini adalah negara yang empuk sekali disasar oleh industri gitu. Apalagi Indonesia dengan tanahnya yang subur gitu, dimana tembakau yang memang kita budidayanya ada di tanah air kita gitu. Itu yang menjadi berat kita juga akhirnya menjadi aktivis gitu. Kita melawan bukan hanya industri yang berdiri di belakang para perokok gitu, tapi yang kita lawan ini adalah teman-teman kita sendiri, sahabat-sahabat sendiri, keluarga-keluarga kita sendiri. KTR tidak bisa benar-benar berjalan dengan baik. Itu adalah karena memang yang menciptakan KTR ya para pelakunya juga gitu. Karena memang secara tidak langsung formalitas yang memang harus dibuat saja gitu. Karena ketika getar kami kita pernah riset yang ada di Kota Metro. Kota Metro itu alhamdulillahnya dari semua kabupaten kota, Metro itu menjadi kawasan tanpa rokok yang dia lebih baik ketimbang beberapa kabupaten kota lainnya. Itu pun masih punya banyak catatan dari kami gitu. Pelanggarnya masih banyak dan memang masih ada, masih ditemukan, artinya tidak benar-benar berjalan dengan baik. Tapi dibandingkan dengan 14 kabupaten kota lainnya, Metro sudah jauh lebih baik KTR-nya gitu. Okay. Karena itu tadi para yang saya kebetulan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kami saat ini sedang menjajaki perubahan untuk peraturan kawasan tanpa rokok yang ada di Tulang Bawang Barat. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, karena sejauh ini KTR yang lama itu belum terlihat banyak efeknya gitu. Karena kalau kita berbicara tentang kawasan tanpa rokok itu kompleks banget, Kak. Kawasan tanpa rokok itu tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada asbak, tidak boleh ditemukan puntung rokok, tidak boleh adanya iklan rokok gitu, tidak boleh terciumnya asap rokok gitu. Artinya banyak hal yang memang tidak bolehnya gitu. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu masih banyak sekali kita temukan.
0: Indonesia banget tuh.
1: Gitu. Nah, sekarang kita fokusnya ke iklan deh gitu. Ke iklan rokok. Kalau asbak kayaknya enggak mungkin, penjualnya masih banyak dan sebagainya. Kalau iklan rokok, KLA, Kota Layak Anak, Lampung sudah KLA semua, Kak. 15 kabupaten kota sudah KLA semua. Indikator yang dinilai salah satunya di Kota Layak Anak itu adalah tidak ada kawasan tanpa rokok. Artinya tidak boleh ada iklan rokok. Halo Bandar Lampung.
0: Halo
1: Bandar Lampung khususnya ya gitu. Kalau Tulang Bawang Barat sepertinya sudah jauh deh gitu. Halo Bandar Lampung gitu. Ini yang memang kita pernah adakan webinar bersama gitu, bahwasanya kita mengkritisi teman-teman yang berdiri di Bandar Lampung sebagai pemangku kesehatan, bahwasanya ini KLA loh. Ini adalah Kota Layak Anak, Kota Bandar Lampung ini. Tapi bagaimana gitu? Bagaimana urusannya? Bagaimana cara penilaiannya? Kenapa penilaiannya tetap baik sedangkan pelanggarannya di mana-mana gitu?
0: Iya, betul.
1: Di mana kita dihadapkan dengan iklan-iklan yang mau tidak mau, suka tidak suka, sangat-sangat mempengaruhi para anak muda kita gitu.
0: Betul.
1: Enggak usah anak muda deh. Kalau anak muda kita kan usia anak itu 0 sampai dengan 18 tahun ya, Kak ya. 0 bulan ada di kandungan sampai dengan 18 tahun gitu. Enggak usah anak-anak di atas 18 tahun, anak-anak yang di bawahnya gitu. Menganggap bahwasanya keren itu salah satunya dari iklan rokok tersebut.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Bahkan sponsor-sponsor pentas seni yang memang dihadiri oleh anak-anak.
1: Betul.
0: Rokok sponsornya.
1: Benar. Walaupun sekarang sudah ditekan ya, Kak ya, untuk ke arah situnya. Ditekan. Jadi regulasinya bahwasanya untuk membatasi

0: kita memang kita balik lagi mengarah ke peran orang tua, okay, yang mungkin memang adalah gerbang pertama ya untuk membatasi mereka untuk masuk ke dalam dunia rokok kan.
1: Betul.
0: Ini bagaimana memang harusnya peran orang tua apa ya mengedukasi anak-anak bahwa rokok ini tidak baik.
1: Betul.
0: Vape juga tidak baik.
1: Yes.
0: Nah itu bagaimana caranya?
1: Iya. Kak, yang kita harus ketahui bersama bahwasanya anak-anak itu paling banyak jamnya ada di mana, gitu. Mungkin iya betul, anak-anak itu kendalinya ada di orang tua. Tapi yang kita harus sadari bersama bahwasanya bukan membela orang tua juga ya gitu. Polanya memang setiap anak itu kan beda-beda pola asuhnya dari orang tua gitu. Tapi kembali lagi gitu, perbedaan tersebut yang memang membuat anak tersebut kuat atau tidaknya ketika nanti dilepas. Kenapa? Ketika sudah dilepas, anak tersebut bahkan tidak bisa dilihat orang tuanya 1x24 jam.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Kebanyakan bahkan di sekolah dari pagi jam 7.30 sampai dengan jam 4, mungkin ditambah les, ditambah dan sebagainya, bisa pulang ke rumahnya malam gitu. Artinya ketika memang sebenarnya kita kalau kita berbicara tentang pola asuh kompleks banget ya kak ya.
0: Yeah.
1: Karena sekarang anak-anak yang sudah jadi ibu adalah Gen Z nih. Gen Z sudah jadi ibu sekarang.
0: Memang gitu. Berbeda ya.
1: Iya gitu, jadi polanya karena memang beda generasi, beda pola cara asuh gitu kak. Apalagi ini kita yang sudah Gen Z punya anak. Mereka sudah Gen X, Millennial, Gen Z, Alpha. Dan tahun depan
0: Beta.
1: Kita Beta. Ya artinya pola asuhnya gitu. Itu tadi pola-pola anak-anak Alpha itu mereka tidak mendengar perintah, gitu kan? Mereka tidak mendengar perintah. Mereka tidak mau. Kamu nggak boleh ya. Kamu nggak boleh ngerokok karena rokok itu gitu. Tapi nyatanya orang tuanya pun ngerokok gitu. Kembali lagi seperti itu.
0: Kalau aku dulu
1: yang seperti itu.
0: Kalau aku dulu gini Mbak. Kenapa tidak merokok itu? Yes. Karena di rumah orang tua aku dia merokok memang. Tapi kalau misalnya aku merokok ketahuan, aku dikerasin.
1: Dihukum,
0: dipukul, dikurung ketahuan ngerokok. Betul. Nah, itu membuat aku menjadinya jadi takut untuk merokok sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kan kalau sekarang memang beda penerapannya kan. Kayaknya anak-anak kalau misalnya dihukum, kabur, ngelawan lah ya. Kalau aku dulu kalau kabur gimana cara aku harus kabur gitu ya? Menghubungi teman tidak bisa dulu, handphone enggak ada ya kan. Kendaraan susah.
1: Milenial
0: susah kan. Kalau sekarang kan dia berontak kabur gampang.
1: Betul.
0: Hubungi temennya, ada ojek online.
1: Sekarang lucu-lucu loh kalau mau kaburnya anak-anak ya.
0: Iya ya kan. Makanya apakah memang penerapan orang tua kita zaman dulu memang harus kita terapkan gitu untuk mengedukasi anak-anak. Apakah memang harus dikerasin nih? Kalau aku dulu sih jujur takut ya. Milenial, aku pernah ketahuan ngerokok dulu pernah ketahuan ngerokok SMA. Akhirnya kan dihukum dengan keras tuh. Aku disabet lah, dipukul. Kan jadi takut ya.
1: Iya.
0: Wah, jangan sampai ngerokok lagi dah, ketahuan bahaya nih, gawat gitu kan.
1: Iya.
0: Ini bagaimana?
1: Nah, ini dia pola asuh. Karena kebetulan sendiri, kebetulan saya sebagai saat ini juga bekerja di pemberdayaan perempuan dan anak.
0: Wah, wow. PPPA ya.
1: Iya, PPPA gitu. Di Tulang Bawang Barat kan. Jadi berbicara tentang pola asuh anak itu tuh tadi kalau kita milenial, kebetulan saya juga milenial.
0: Kebetulan saya juga milenial.
1: Jadi di zaman kita pada saat itu, kita kalau salah kita dipukul, kalau salah kita dicubit dan itu tidak masalah. Tapi coba deh analisa lagi, tidak masalah. Apakah benar-benar tidak masalah dipukul, dicubit, dimarahin,
0: ditampar? Kalau aku sih masalah ya. Karena sakit ya. Karena sakit dulu. Tapi kayaknya itu yang ngebuat jangan melakukan itu akhirnya. Karena takut itu loh, sakit, berdarah lah gitu. Kalau sekarang kan gak bisa ya.
1: Artinya pola asuhnya kak, pola asuhnya kita berbeda-beda. Dan ini parenting yang memang harus teman-teman ketahui bersama. Ya teman-teman Gen Z gitu. Kalau milenial gak usah disebut lagi deh kayaknya.
0: Memang VOC. Kalau sekarang kan gak bisa tuh. Udah ngerti hukum, udah ngerti undang-undang. Kalau kita dulu kan dipukul, ada gak ya undang-undang. Bora-bora mikirin itu ya. Bisa besok lihat matahari aja udah aman hidup lo.
1: Artinya memang polanya kak, polanya lagi dan lagi. Saya sampaikan bahwasanya polanya berbeda-beda. Tapi tidak ada yang tidak mungkin juga.
0: Banyak
1: teman-teman yang memang berhasil membuat anaknya akhirnya tidak merokok. Banyak gitu. Dengan pola-polanya itu tadi yang kita harus pelajari bersama bahwasanya, oh ternyata anak yang punya kedekatan emosional dengan ibunya gitu, dengan ibunya yang memang dia bisa curhat banyak dengan ibunya gitu, yang dia memang bisa mendiskusikan apapun dengan ibunya, punya kecenderungan untuk tidak merokok. Justru lebih banyak timbang teman-teman yang punya dalam tanda kutip broken home ya kak ya, gitu ya. Ya karena broken home sekarang dijadiin dalih ya. Gua broken home gitu kan. Makanya gua ngerokok ini karena gua broken. Padahal sebenarnya itu dalih yang dia punya pilihan kok untuk tidak melakukan itu gitu. Kembali lagi ke pola asuhnya tadi. Mudah-mudahan sih teman-teman yang sekarang menjadi ibu mengerti setiap generasi itu punya pola

0: yang berbeda-beda yang kita harus pelajari bersama gitu. Kita nggak bisa lagi pukul mungkin, tapi kita bisa berdiskusi dengan baik gitu. Kita tidak bisa lagi cubit, kita tidak bisa lagi teriak gitu, tapi kita ternyata bisa kok ngobrol deep talk dengan baik dengan anak gitu.
1: Iya.
0: Mereka akhirnya bisa mengerti, bisa paham tanpa kita harus menggunakan kekerasan tersebut.
1: Pukul dengan omongan. Kamu bukan anak mama kayaknya. Kamu tahu nggak? Kamu dulu dipungut. Itu andalan zaman dulu banget ya.
0: Iya.
1: Kamu ditemani tong sampah. Kamu dulu mama ambil di bawah pohon. Aduh.
0: Itu adik-adik sih. Itu para adik-adik.
1: Iya.
0: Adik saya ini adalah adik-adik ketemu.
1: Iya, memang begitu ya dulu ya. Sekarang kayaknya nggak berlaku. Kayaknya mama bercanda.
0: lebih keren banget sekarang.
1: Iya, nggak bisa bercandain sekarang.
0: Nggak bisa. Kalau mau marah tuh nggak bisa. Mau marah, mau pukul apalagi nggak bisa.
1: Nggak bisa ya.
0: Yang hal yang paling benar adalah deep talk ke anak itu. Kita mulai diskusi, dan yang memang tidak banyak orang tua ketahui adalah maaf itu tidak hanya anak ke ibu loh, anak ke ayah gitu, tapi juga orang tua ke anak harusnya gitu. Yang kita harus sadari bersama ya. Maaf ya nak, mungkin tadi mama gitu. Anak itu mengerti banget loh kak. Keren banget. Saya banyak banget dapat anak-anak yang mereka itu mereka masih kecil tapi pola mereka tuh sudah sangat sangat luar biasa, karena mereka suka tidak suka. Kalau dulu kita masih main petak umpet kak di belakang rumah, di depan rumah. Sekarang anak-anak mainnya gadget. Ya informasinya tuh mendunia.
1: Cepat ya, dapatnya cepat ya.
0: Benar, informasi. Makanya tidak heran yang kita ketahui bersama, anak-anak itu tumbuh cepat sekali ya. Ke zaman kita SD mungkin kita masih main tanah itu.
1: Iya, main kereng ya.
0: Sekarang anaknya main TikTok semua.
1: Jadi enggak apa-apa orang tua tuh minta maaf ke anak. Boy, sekarang betul. Zaman sekarang. Kalau misal di zaman dulu di era millennialsku, no, tidak ada orang tua minta maaf ke anak, tidak ada. Tidak, itu adalah hierarki yang salah. Itu hierarki yang salah, orang tua minta maaf ke anak.
0: Nah itu sih pola-pola yang seperti itu yang memang kita harus sadari bersama. Karena itu tadi kak ya, pola asuh itu tergantung pola asuh. Jadi anak kita lepas keluarkan itu memang ya, sedihnya adalah ini saya langsung ini deh. Getar pernah turun ke sekolah-sekolah kita mengadakan rotu penyuluhan gitu, dan kita menemukan kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk akal. Jadi ada anak yang bahkan trauma gitu, bahkan trauma karena kita mendekati anak-anak itu beda ya polanya dengan kita berbicara dengan orang dewasa. Ketika mereka sudah nyaman ke kita, mereka akan berbicara apapun yang bahkan di luar nalar kita mereka bisa berbicara. Dan kata-kata yang kami terima dan sampai hari ini saya pun sakit hati mendengarnya bahwa dia dipukul ayahnya itu karena dia tidak mau membelikan rokok gitu. Jadi dia tidak berkenan nih karena capek, warungnya jauh, tapi ayah tuh tetap maksa harus beli rokok bla bla bla. Dan itu berulang, dipukulnya berulang. Artinya ini yang kita harus sadari bersama ya. Dimana sedihnya saya para perokok itu naiknya luar biasa, tapi anak-anak yang menjadi korban itu bukan hanya menjadi korban rokok, tapi menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya kak gitu. Makanya dampak dari rokok ini kak, mulai dari dia ditanam sampai dengan akhirnya dia menjadi sampah, itu masalah terus. Gitu.
1: Aduh itu nggak baik.
0: Mulai dari dia ditanam ya kak, sekali lagi mulai dari ditanam
1: udah ada masalah. Kalau tujuannya untuk itu, untuk rokok.
0: Betul.
1: Oke. Gila ya, tadi kita ngomongin cuma mau setengah jam loh, ternyata hampir sejam. Ternyata nggak cukup memang ngomongin ini sejam ya. Apalagi tadi sekarang udah mengarah ke ranah ke perlindungan anak.
0: Betul,
1: akhir-akhir
0: betul,
1: perempuan
0: betul,
1: dan anak.
0: Betul.
1: Oke, terakhir apa apa ya harapan dari Mbak Baiti untuk anak-anak untuk dia tidak terpapar rokok. Dan pesan terakhir juga untuk orang yang mikirnya singkatlah untuk para netizen ya. Ngerokok sekali-sekali nggak apa-apa. Nah itu bagaimana?
0: Teman-teman, kita berada di negara yang harus kita sadari bersama bahwasanya kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita masuk di skema tipu muslihatnya industri rokok yang memang sengaja dibuat oleh industri rokok. Dan ini butuh kita bersama untuk menyadarinya. Tidak bisa Getar sendiri, tidak bisa saya sendiri, tidak bisa RR sendiri
1: ya.
0: Tidak bisa Pro 2 sendiri yang memang mendeklarasikan bahwasanya ini tidak baik gitu. Ini butuh kita semua. Mari bergandeng tangan, mari bersama-sama kita sadari bersama bahwasanya ketidakbaikan ini butuh lingkaran yang tidak sedikit. Kita butuh banyak orang untuk melawan ini bersama. Jadi mari jadi agent of change. Kita informasi-informasi ini mudah-mudahan bisa membersamai kita untuk mengetahui bersama ketidakbaikan dari industri gitu. Jadi kami Getar siap untuk menjadi teman teman-teman semua yang khususnya ada di Lampung gitu untuk memerangi memerangi dan menciptakan generasi tanpa rokok. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Baiti dari Getar Lampung. Mudah-mudahan harapan para aktivis-aktivis apa ya, tentang rokok inilah ya, apalagi di lusa adalah hari
0: tanpa tembakau sedunia.
1: Betul. Ini bisa apa ya, tercapai lah yang Amin. Diinginkan. Men, pokoknya sekali lagi, rokok dan vape adalah sama.
0: Ya.
1: Dan kalau misalnya lu bilangnya lu tidak perokok tapi gua vaping, tidak, itu sama saja. Anda perokok intinya ya.
0: Okay.
1: Rokok elektrik intinya. Oke. Okay? Baik, terima kasih Mbak Baiti atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan,
0: amin.
1: Mungkin dengan topik yang berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan Mbak Baiti masih berkenan lah untuk ngobrolin masalah-masalah.
0: Okay.
1: Masalah-masalah seperti ini ya. Memang perlu orang-orang kayak Mbak Baiti di dunia ini. Terima kasih Mbak Baiti.
0: Terima kasih.
1: Selamat melakukan aktivitas kembali okay. di hari ini dan mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oke, okay, itu dia teman Pro 2, obrolan kita dengan Mbak Baiti tentang hari tanpa rokok, tanpa tembakau sedunia ya. Mudah-mudahan apapun yang menjadi harapan kita, Indonesia terhindar dari paparan rokok. Apakah mungkin Indonesia menjadi seperti negara-negara yang tanpa rokok? Kita tunggu jawabannya nanti bersama Mbak Baiti di hari-hari selanjutnya, oke? Okay? Yaudah kalau gitu, teman Pro 2, kayaknya gue harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin program pada pagi hari ini. Terakhir dari gue, lihat di Fight Share and Express Your Willingness on Lead Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara, and now, bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Pro2. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2. Info Pro2.
1: Pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Pelaku penembakan terhadap aparatur sipil negara atau ASN bernama DC di Kota Metro akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada hari Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam proses itu, pelaku juga menyerahkan senjata api rakitan yang digunakan untuk menembak korban hingga meninggal dunia. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan pelaku menyerahkan diri setelah polisi melakukan langkah preventif dan juga pendekatan humanis kepada keluarga maupun pelaku agar bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pelaku diketahui berinisial FW, warga desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, dan saat menyerahkan diri, pelaku didampingi Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, dan orang tua pelaku, Gunawan Hamsyah, serta Kepala Dinas Sukadana Ilir, Agus Sahriawan. Penyerahan diri pelaku dilakukan di Mapolres Lampung Utara dan diterima langsung oleh tim gabungan Resmob Polda Lampung bersama Polres Metro. Yuni menjelaskan pihak kepolisian turut memberikan jaminan keamanan kepada pelaku selama proses hukum berlangsung dan langkah tersebut dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan kondusif dan menghindari adanya tindakan balasan dari pihak tertentu. Menurut Yuni, langkah humanis yang dilakukan aparat menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara pidana tanpa mengabaikan penegakan hukum terhadap pelaku.

0: Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Polres Metro melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan menyasar jumlah titik rawan gangguan Kamtipmas di wilayah Kota Metro. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan piket unit Gakum Laka Lantas di pos lapangan Samber dan kantor unit Gakum Satlantas Polres Metro. Dalam kegiatan tersebut, petugas siaga menerima laporan masyarakat terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain melaksanakan piket dan pelayanan laka lantas, Polres Metro juga menggelar patroli KRYD di seputaran Kota Metro guna mengantisipasi aksi balap liar, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berbagai aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan warga pada malam hari. Patroli dilakukan secara mobile dengan menyisir sejumlah ruas jalan dan lokasi yang dianggap rawan dijadikan tempat berkumpul maupun arena balap liar. Dalam kegiatan tersebut, petugas turut memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para remaja, agar selalu mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga ketertiban umum demi terciptanya situasi yang aman dan juga nyaman. Demikian info Pro 2 untuk siang hari ini. Untuk informasi lainnya bisa mengakses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibril Lukas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung. Info Pro 2.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

90,2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Gibu Lukas, teman kamu semua sampai dengan jam 3. Really thought you could be here.

0: Selamat siang teman Produa. Siang hari ini Lukas bakal nemenin kamu di segala aktivitas kamu, dan kita juga bakalan ngomongin banyak hal teman Produa ya. Nanti kita bakal ngomongin tentang kopi terbaik Indonesia versi tes Atlas. Kira-kira ada gak nih favoritnya teman Produa ya. Terus juga ada lagi dari dunia olahraga. Nanti kita ngomongin tentang Messi yang ke Piala Dunia ke-6 kalinya, dan ini menyusul Ronaldo juga gitu ya. Dan mereka berdua akhir mencetak rekor fenomenal. Sebenarnya bukan mereka berdua aja sih, pokoknya nanti kita bahas ya. Abis itu nanti kita juga bakal bahas tentang YouTube yang resmi akan pasang label otomatis untuk konten AI akhirnya ya. Selengkapnya kamu bisa dengerin di siang hari ini di Santai Siang.
1: This is Santai Siang.
0: Apa kabar orang-orang terhimpit ya? Maksud gue adalah orang-orang yang terhimpit sama libur ya. Mungkin ada beberapa teman Produa di hari Jumat ini yang ternyata tidak mendapatkan kompensasi libur gratis ya. Libur tambahan gitu kan, ya udahlah gak masalah gitu kan, besok juga libur lagi gitu ya. Tapi mungkin agak sedikit mengganggu hegemoni keliburan ini gitu ya. Liburnya tuh gak ngelibur banget jadi. Tapi apapun itu ya, semoga hari ini juga aktivitas kamu yang ringan-ringan aja gitu, yang santai-santai aja gitu. Atau mungkin ada beberapa teman Produ yang tidak beraktivitas sama sekali juga karena memang masih dikasih kesempatan untuk libur gitu ya. But anyway, untuk teman Produ semua yang mungkin sekarang juga udah lagi apa ya, khawatir banget gitu ya sama tingkat kolesterol dan tingkat ininya, gula darahnya gitu ya, atau mungkin terkait-terkait dengan kesehatan karena kemarin mungkin kalap gitu ya, makan daging banyak banget gitu. Sampai bosen, kayak literally makan nih lauknya daging, sayurnya juga probably ada dagingnya gitu kan, kayak berlimpah gitu ya. Tapi ya semoga aja itu dijadiin apa ya, hal yang bisa disyukuri gitu ya, bahwa ternyata lu masih bisa dapat rezeki. Belum lagi kalau misalnya ada beberapa teman Produa yang punya kesempatan juga untuk kurbanan gitu ya. Itu kayaknya pokoknya jadi blessings banget lah gitu ya untuk teman Produa. Tapi jangan sampai ya kurban lo atau mungkin segala amal pahala lo itu berkurang karena orang sebel gitu ya sama jokes lo yang tentang lo kurban doang gak kurbanin perasaan. Ya jangan ya, jangan ya, daripada ngejokes kayak gitu. Mending lo teman Produa ya di hari ini bisa request lagu favorit pilihan lo sendiri teman Produa. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @produabdl. Nah, sebelum Lukas puterin lagu-lagu requestan dari teman Produa semua, gue pastinya bakalan muterin dulu lagu-lagu yang sebenarnya minggu kemarin sih gitu ya rilisnya teman Produa. Beberapa diantaranya itu ada The Overtunes, Sampai Kapan, ini cocok banget untuk teman Produa semua yang masih nahan-nahan segala emosinya.

Jangan sampai lah ya, pada akhirnya lu tuh senyum lu, tertawa lu itu hampa gitu ya. Karena jiwanya tuh masih kecewa, masih sedih gitu ya. Mending benerin itu dulu gitu, asik. Selanjutnya, ini datang dari trio sih sebenarnya, tapi dua diantara itu kakak beradik ya. Itu adalah The Midnight Darlings, ada Vanessa Priscilia, si Milea nih, dan juga Jevin Julian yang form a band. Dan baru aja rilis lagu Am I Loving You Alone yang nanti Lukas bakalan puterin untuk teman Pro 2 semua.

Raffi lucu ya, menyenangkan gitu dengarnya. Tapi lihat aja nanti. Gue juga kaget ternyata full songnya ada beberapa distorsi yang ih keren juga ya. Terus juga ada Gracie Abrams, Hit the Wall. Ya ini salah satu musisi favorit gue karena suaranya tuh enak banget, soothing banget gitu ya. Nanti lo bisa dengerin teman Pro 2 di Pro 2 Ribbon Lampung.

0: Lagu-lagu tadi bisa teman Prodo dengerin, keep on tuning aja. Sekali lagi kalau misalnya pengen pengen request lagu, pilihan lo sendiri teman Prodo, WhatsApp 0817992525 atau bisa juga di Instagram kita di @prodo_bdl. Pokoknya Lukas tungguin, just keep on tuning di Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is Santai Siang.

Hati-hati di jalan teman Pro 2 supaya enggak hit the wall. Aneh banget. Ada punya radio masuk kayak gitu ngomongnya. Anyway, di siang hari ini ya, untuk kamu biar lebih fokus lagi, mending dengerin lagu yang bisa nemenin kamu, bangkitin mood kamu, atau justru mungkin ya match your mood aja lah pokoknya teman Pro 2 ya. Sesuka hati kamu, boleh titip salam juga gak masalah, titip minta maaf, titip apalagi ya, pesan ya kan, titip kerinduan gak masalah, WhatsApp aja 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Nanti kita bakalan puterin lagu-lagu yang mungkin aja resonate ya untuk teman Pro 2 semua gitu ya. Gimana? Apakah ada dari teman Pro 2 yang udah mulai membenci kata-kata resonate gitu ya? Dapat ini apa bacaan tarot BPJS. Gue tuh liatin ya, ternyata di FYP gue tuh ada beberapa tiba-tiba muncul bacaan-bacaan tarot gitu ya dari orang yang gue gak kenal. Ternyata lagi, bukan lagi happening ya, ternyata banyak banget ya orang-orang yang bacain tarot tapi dari video TikTok gitu ya. Terus juga akhirnya ada istilah tarot BPJS, gue lucu banget lagi denger. Yaudahlah sekarang waktunya Lukas untuk bacain aja request yang udah masuk di malam kan, kebanyakan siaran malam sih. Di siang hari ini ya, dari 0895-1710 sekian. Aku Reza, kak mau request lagunya Juicy Lucy, Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya. Wow, dari judul aja udah menjelaskan sekali betapa complicated ya jatuh cinta kamu ya. Oke, gak masalah, nanti Lukas bakal puterin. Terus juga ada lagi dari lagi ada apa sih, boleh cerita-cerita loh itu. Menarik kayaknya. Dari 0887-0647 sekian. Dia mau request lagunya Masih Ada Cahaya dari Gitaf sama Hindia, kak. Oke, Lukas bakal puterin. Satu lagi 0896-3281 sekian. Mau request lagunya Medicine Beer, Bittersweet. Yaudah, langsung aja ya, Lukas puterin lagu-lagu yang udah kamu request. Just keep on tuning.

0: Teman Pro 2, biar aktivitas ngegalauin kamu ya, ngegalauin orang kamu itu makin nyaman dan juga listrik kamu makin andal, Teman Pro 2 PLN hari lewat program Melaju Lebih Terang nih. Dan jadi dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Dan program ini berlaku mulai 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Sekarang aktivitas kamu di rumah makin lancar ya, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga, semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Ayo bangkit berdaya, maju bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Melaju Lebih Terang.
1: PRI Bantar Lampung.

malam. Boleh aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Lanjut lagi Lukas bacain yang udah masuk requestannya di siang hari ini. Ada dari 0895334 sekian dari Ani ya. Yeah. Dia mau request apa ini? 2001X. Oh, I Didn't Have Life ya, 2001 kali ya. Oke. Okay. Nanti Lukas bakal puterin. Terus juga kita cek lagi masih dari WhatsApp. Ada dari 08127941 sekian. Dibilang Kesha Lefron Cup pelarian pokoknya. Oke, okay, nanti Lukas bakal puterin ya. Udah sampai pakai pokoknya tuh, berarti udah harus banget diputerin ya. Satu lagi kita cek lagi dari 08136968 sekian. Dari Akbar, dia mau request lagunya Self Aware dari Temper City. Oke, okay, langsung ya Lukas puterin lagu-lagu requestannya di siang hari ini. Sekali lagi untuk teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan nih ya, untuk request lagu atau mungkin program-programnya Pro 2 RRD Bandung Lampung, follow sosial media kita @pro2bdl di seluruh sosial media ya, platform sosial media. Boleh juga di save kontak WhatsApp kita 081 79 925 925. Dan jangan lupa juga untuk ikutin official broadcast channel kita ya, Pro2BDL. Tinggal cari aja gitu ya di WhatsApp ataupun di Instagram. Yaudah, keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sering terjadi di kota-kota besar, teman Prodo ya. Dua hubungan yang harusnya menjadi romansa kandas karena komunikasinya yang kurang lancar ya. Ya, ya udahlah, mau gimana lagi ya. Yang jelas di siang hari ini kamu enggak sendirian kok ya, walaupun udah harus kandas hubungannya ya. Karena ditemen sama Lukas di santai siang hari ini. Jadi keep on tuning. Dan jangan bilang ke gue kalau misalnya lu hari ini menghindari hobi lu untuk ngopi karena takut flashback gitu ya ketika lu ngopi. Entah jadi tempat favorit lu sama dia gitu ya, atau mungkin juga ya menghindari rasa-rasa yang getir gitu ya, karena udah cukup pahit ya untuk ngingetin seseorang gitu, asik. Tapi ya, kalau ngomongin tentang kopi, kopi ini kan memang udah, gue gak tahu ya, ternyata ini jadi long lasting trend. Bahkan udah bukan trend lagi sih, sekarang udah officially jadi lifestyle lah bisa dibilang gitu ya. Karena ternyata memang orang Indonesia dengan kopi akan selalu bersama beriringan sepanjang hidup menurut gue. Kecuali ada kondisi kesehatan tertentu yang memaksa itu untuk harus pisah gitu ya. Dan juga kopi ini kan jadi salah satu apa ya, cara juga gitu ya mungkin untuk kita relax, meskipun sebenarnya kan kafein ya, harusnya kan itu ngebuat kita jadi terpacu ya gitu ya. Jadi ya mungkin ada beberapa yang nganggap kopi jadi tempat untuk relax gitu ya, atau ya memang untuk memacu dia supaya kerjanya lebih fokus lagi gitu. Dan kalau ngomongin tentang kopi, Indonesia bisa dibilang jadi jagonya, teman Pro 2. Bahkan Taste Atlas nih itu memberikan 9 kopi terbaik yang bisa dijadiin referensi, teman Pro 2. Ini udah gue bilang tadi ya, sebagai gaya hidup. Dan kalau ngomongin tentang rekomendasi dari Taste Atlas, dia ini mencatat kopi terbaik di dunia saat ini. Itu adalah Hacienda La Esmeralda gitu ya. Dan produsen specialty coffee ini berbasis di provinsi Chiriqui di Panama gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang kopi Indonesia, itu yang pertama adalah Aksa Coffee pertama ya, teman Pro 2. Ini berasal dari Kintamani, Bali. Dan wilayah Kintamani sendiri memang merupakan daerah penghasil biji kopi Arabica. Nah, di Aksa Coffee ini kopi itu diolah dengan standar internasional. Jadi mereknya memang diakui secara lokal maupun global. Terus juga ada expat Roasters, teman Pro 2. Jadi perusahaan specialty coffee ini berada di kota Bali juga ya. Dan perusahaan ini berkolaborasi dengan lebih dari 50 petani kecil dalam radius 40 km dari roastery mereka. Nah, selain kopi single origin, mereka juga ngebuat campuran biji kopi yang terdiri dari biji kopi dari Bali, Jawa, Aceh, dan teritorial lain di Indonesia. Jadi ini kayaknya unik untuk dicoba gitu ya. Gimana kalau misalnya rasa Indonesia itu bercampur ya, dari biji kopi Bali, biji kopi Jawa, biji kopi Aceh gitu. Ih, menarik sih. Terus juga ada Wahana Estate nih. Karena menurut Taste Atlas, Wahana Estate ini merupakan salah satu perkebunan kopi yang paling terkenal dan inovatif di Indonesia. Letaknya ada di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dan perkebunan ini dimiliki oleh PT Wahana Graha Makmur. Mereka berfokus pada specialty coffee dengan profil rasa beragam dari aroma coklat, almond, buah kering, dan juga rempah-rempah. Terus juga tanah merah. Kayaknya teman Pro 2 udah sering dengar nih tentang tanah merah gitu ya, karena memang tanah merah ini adanya di Jaksel, Jakarta Selatan. Dia ini mempromosikan keberagaman biji kopi Indonesia sejak tahun 2013 begitu. Dan biji kopinya itu berasal dari Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan juga wilayah lainnya. Ada juga Seniman Kafi, Puntang Kafi, Els Kafi, teman Pro 2 ya. Dan ini kan memang salah satu kedai kopi yang terkenal di Lampung. Dan bahkan masuk dalam urutan kopi terbaik Indonesia versi Taste Atlas. Dan yang terakhir adalah Mandailing Estate Coffee. Gitu, jadi ya memang banyak ya referensi untuk lo liburan sekaligus nyobain kopi-kopi di daerahnya masing-masing. Tadi ada di Bali, ada di Jakarta, bahkan di Lampung juga ada tadi ya. Jadi ya, jangan sampai kelewatan untuk ngopi di siang hari ini untuk para pencinta kopi ya. Dan keep on tuning terus di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

dan dimiliki Farel Hilal. Ada yang nemenin kamu di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu siang hari ini, teman Pro 2 masih ada Gilbert Lucas nemenin kamu sampai dengan jam 3 ya. Untuk kamu semua, sekarang waktunya paling cocok untuk nyari-nyari nyari-nyari jajanan atau mungkin sekedar nyobain hal-hal yang baru gitu ya. Kalau tadi gue udah ngomongin kopi, kayaknya sih kalau ngomongin kopi semuanya udah ke-unlock kali ya. Mungkin ada dari beberapa teman Pro 2 yang memang cita-citanya adalah mengelilingi seluruh coffee shop, bahkan gak cuma di Lampung tapi di Indonesia gitu ya. Dan gue ada salah satu challenge lagi buat teman Pro 2, kalau misalnya pengen nih untuk nyobain hal-hal baru, minuman-minuman baru ya. Gak, gue gak bakal ngomongin tentang matcha, karena matcha juga kayaknya udah banyak juga gitu ya yang menyukai gitu, atau mungkin yang minum, yang konsumsi matcha gitu ya. Selanjutnya nih, challenge selanjutnya atau minuman selanjutnya yang mungkin bisa lo cicipin adalah horchata. Jadi ini adalah minuman creamy asal Spanyol, teman Pro 2. Katanya nih, horchata ini bisa jadi the next matcha, teman Pro 2 ya. Karena memang selama beberapa tahun terakhir, matcha ini jadi minuman kekinian yang banyak banget digandrungin oleh apapun kalangannya gitu ya. Anak muda, mungkin juga orang-orang dewasa gitu ya, teman Pro 2. Bahkan di hampir setiap coffee shop, cafe dan juga brand minuman besar sekarang udah nyediain matcha, teman Pro 2 ya. Bahkan ada yang diffusion dengan kopi. Gimana rasanya ya tapi ya. Tapi setelah tren matcha udah kuat banget nih menguasai selera banyak orang, sekarang muncul minuman lain yang mulai mencuri perhatian, yaitu adalah horchata. Mungkin memang sebelumnya udah pernah dengar gitu ya di antara beberapa teman Pro 2 horchata ini gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nih bakal digadang-gadang gitu ya menjadi penggantinya matcha atau the next matcha gitu. Jadi horchata ini adalah minuman creamy, cita rasanya manis, lembut, terus juga aromanya itu kayak aroma manis lagi. Kayu manis ya, teman Pro 2 ya, dan kayaknya ini enak banget gitu kalau bisa ya. Kalau misalnya lu nikmatin ketika lagi butuh break gitu ya. Dan kalau ngomongin horchata, ini sebenarnya bukan minuman baru, dikutip dari Disperse Its. Horchata ini adalah nama umum dalam bahasa Spanyol untuk berbagai minuman manis yang dibuat dari biji-bijian dan kacang-kacangan yang digiling, terus juga ditambahin air, gula, dan juga rempah gitu ya. Dan minuman ini berasal dari Spanyol, dikenal dengan nama Horchata de Chufa. Dan bahan dasarnya itu adalah tiger nut ya. Jadi tiger nut. Kacangnya macan ya. Kok di kepala gue lucu ya, kenapa ya? Tapi ketika berkembang di Amerika, dikenal juga menjadi horchata Meksiko gitu ya, dan basisnya beras. Dan di Meksiko sendiri, horchata itu biasanya dibuat dari beras, air, gula, dan rempah kayak kayu manis gitu ya. Jadi tampilannya itu mirip banget kayak susu gitu, meskipun gak sama sekali menggunakan produk dairy. Nah rasanya ini cenderung lembut, manis, creamy, dan juga menyegarkan. Jadi cocok diminum sama es gitu ya. Nah, tingginya minat pada horchata ini bukan klaim doang gitu ya, atau mungkin asal-asalan Lucas ngomong gitu ya. Tapi ini dilansir dari The Guardian, data pencarian Google di Inggris menunjukkan minat terhadap minuman horchata mulai meningkat dalam 3 bulan di semester 1 2026. Pencarian untuk menanyakan apa itu horchata atau what is horchata itu naik 30%, sementara pencarian Mexican horchata itu meningkat 20%. Bahkan istilah horchata buzzballs ya, itu masuk kategori breakout, yang berarti pencariannya melonjak lebih dari 5000%. Jadi kalau ngomongin tentang horchata, kira-kira adakah di sini teman Pro 2 yang pengen nyobain?

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Hmm, gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu. Di triknya siang ini teman Pro 2, masih di Santai Siang barengan Gabriel Lukas ya. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang hal-hal yang mungkin harus lo coba gitu ya di dunia kuliner, atau mungkin hal-hal yang kita konsumsi. Sekarang waktunya kita beralih ke dunia olahraga di Santai Siang hari ini.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: By the way, teman Pro 2 semua masih bisa request lagu favorit kamu teman Pro 2 ya. Boleh langsung aja WhatsApp 081799255 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sebelum gua update tentang berita-berita olahraga di siang hari ini, gua bakalan bacain dulu nih ya WhatsApp yang udah masuk, requestan-requestan yang udah masuk di siang hari ini. Datang dari 089525232 sekian. Dia mau request lagunya Laundry Day dari Keisha Valerie. Oke, habis ini gue bakal puterin. Habis itu ada lagi dari 08826922 sekian. Dari Mulando, dia mau request lagunya Sunflower by Rex Orange County katanya. Oke, nanti gue bakal puterin ya. Dan sekarang waktunya gue update ya tentang dunia olahraga. Apalagi akhir-akhir ini mungkin teman produser semua udah bersiap-siap gitu ya untuk nonton atau mungkin juga menikmati pesta bola dunia 2026 ya. Yang juga jadi hal yang menarik gitu ya tahun ini teman Pro 2 Piala Dunia. Karena beda perasaannya, karena di Piala Dunia tahun ini probably ya, atau mungkin juga obvious bakalan jadi Piala Dunia terakhir para legenda teman Pro 2 ya. Ada Lionel Messi, ada Ronaldo, Luka Modric, siapa lagi ya? Neymar probably, karena dia juga baru-baru ini terkonfirmasi cedera ya, jadi masih simpang siur juga nanti bakalan bertanding di Piala Dunia atau tidak gitu ya. Dan Lionel Messi ini teman Pro 2 dan juga Ronaldo pastinya, ini kayaknya memang jadi dua hal yang berkaitan terus-menerus, jadi perdebatan terus-menerus gitu ya. Tapi jadi dua hal yang kita syukuri terus-menerus gitu ya ketika ngomongin tentang sepak bola, karena legenda, dua legenda ini menjadi pemain yang akan tampil dalam 6 Piala Dunia secara beruntun. Jadi kalau ngomongin siapa duluannya, katanya sih by data itu Ronaldo duluan gitu ya, baru Lionel Messi. Meskipun sebenarnya startnya bisa dibilang ya sama-sama aja gak sih. Jadi Ronaldo ini diumumkan masuk skuad Portugal dalam Piala Dunia 2026 di 19 Mei. 9 hari berselang, 28 Mei, Lionel Messi yang masuk skuad timnas Argentina gitu ya. Dan dengan pemanggilan ini, Messi berpeluang menjadi pemain yang mencatatkan diri tampil dalam 6 edisi beruntun Piala Dunia. Karena sebelum ini tidak ada pemain yang mengukir rekor yang satu ini. Rekor 6 kali main Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Meski belum tampil resmi dalam Piala Dunia 2026, masuknya nama pemain ke 38 tahun, nama pemain 38 tahun ini di skuad Le Albiceleste membuatnya udah mengukir sejarah bersama Ronaldo. Sebelum di Piala Dunia 2026 Messi itu udah tampil dalam 5 edisi beruntun ya, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 di mana akhirnya Argentina juara lagi, dan akhirnya 2026 ini gitu ya teman Pro 2. Dan CR7 atau Ronaldo itu udah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia, yaitu 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Dan kehadirannya di skuad Piala Dunia 2026, Ronaldo berpotensi main di edisi ke-6-nya begitu ya. Jadi rekor tampil dalam 5 edisi beruntun itu dipegang sama Antonio Carvajal. Ya, pemain ini adalah pemain berasal dari Meksiko dengan membuat sejarah tampil di edisi 1950, 54, 58, 62, dan juga 1966. Habis itu ada lagi nama-nama lain ya, Lothar Matthäus dari Jerman, ada Andres Guardado dari Meksiko, Guillermo Ochoa dari Meksiko, Rafael Marquez dari Meksiko, dan juga Gianluigi Buffon dari Italia. Begitu ya, jadi ini memang dua legenda ya yang kayaknya mungkin bakalan bikin kita sedih nanti ketika nanti akhirnya bisa bermain di Piala Dunia terakhir mereka. Atau jangan-jangan bakalan lanjut lagi ya. Ronaldo berarti nanti kalau misalnya main di 2030 umurnya 45. Bisa gak sih?

0: Aduh kebakaran. Ya Allah, gimana? Ya Allah, kucing-kucing. Aduh, ya Allah.
1: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

Jadi gimana feminine intuition-nya? Apakah sudah membuat lu punya seseorang? Gue suka banget sih tren ini di TikTok gitu ya. Kayaknya seru banget orang-orang jatuh cinta gitu ya. Segampang itu kayaknya. Karena yang diliatin cuma screenshot-an doang. Kita gak tahu di baliknya gitu kan. Dan gue suka banget ada beberapa yang... apa ya? Yang make the first move itu ya yang cewek gitu kan. Kayak, ih menarik sih kayak... ya kalau misalnya memang lu cinta, mau lu cowok atau cewek gitu ya. Kalau misalnya pengen banget atau suka banget sama seseorang, make the first move. Gak masalah gitu kan. Mau cewek, mau cowok, terserah gitu. Meskipun ya tetap harus ada apa ya... penanggulangan dan pengetahuan gimana cara menanggulangi ketika it doesn't work out gitu. Karena yang paling penting itu sebenarnya itu tahu, kayak lu ngedeketin seseorang tuh yang harus lu persiapkan adalah what if lu ditolak gitu kan. Itu yang harus di asah lagi skillnya gitu kan, skill untuk legowo gitu ya teman Pro 2. Dan memang gak semua hal itu bisa dipaksain teman Pro 2, kecuali gimana caranya San Antonio Spurs memaksa Oklahoma City Thunder memainkan game ke-7 di final wilayah barat NBA ya. Karena akhirnya San Antonio Spurs menang telak 118-91 di game ke-6 di San Antonio pada hari Jumat waktu Indonesia Barat, dan menyamakan kedudukan seri menjadi 3-3 ya. Ini gokil ya. Jadi Wembe Nyama nih, si rising star yang satu ini, dia bilang kami belum menyelesaikan apapun gitu kan. Dan dia juga bilang ketika Anda berada dalam situasi terdesak, rasanya itu justru peluang terbaik. Ay gila, Kobe mentality. Atau Wemby mentality ya. Dan Wemby Nyama ini menjadi motor kemenangan Spurs lewat torehan 28 poin, 10 rebound dan 3 blok. Ya, double-double akhirnya dia cetak gitu ya. Dan penampilan dominan si Wemby ini teman Pro 2 yang membawa San Antonio Spurs menjaga asa melaju ke final NBA untuk menghadapi New York Knicks. Gua di lain sisi ini gue pengen ngebahas tentang New York Knicks yang akhirnya bisa masuk final for the first time. It's been a long time gitu ya, akhirnya mereka bisa masuk final NBA lagi. Dan kalau lo lihat di TikTok itu seru banget ya perayaannya, chaos parah gitu ya. Bahkan ada yang sampai arrested, sampai yang ditangkap gitu ya, karena saking chaosnya gitu, saking di luar nalarnya kelakuan mereka. Tapi itu asik banget. Lu bayangin kota New York ya, kita tahu sendiri hegemoninya gimana. Akhirnya mereka bisa lolos lagi ke final NBA, dan ini adalah penantian lama gitu. Coba deh lu cari di TikTok gitu ya, New York situations karena Knicks berhasil lolos ke final gitu. Seru banget gitu. Anyway, kita balik lagi ke pertandingannya teman Pro 2 ya. Dylan Harper ini turut memberi kontribusi penting ya dari bangku cadangan dengan mencetak 18 poin. Obviously bukan dari bangku cadangan ya, maksudnya dia main gitu ya. Masa bisa dari bangku cadangan nyetak 18 poin ya. Dan akhirnya ngebantu Spurs bangkit setelah menelan kekalahan mengecewakan pada game ke-5 dua hari sebelumnya. Dan Spurs langsung tampil agresif di kuarter pertama. Wemby ini membuka laga dengan intensitas tinggi setelah Julian Champagne itu lebih dulu melesatkan 3 poin cepat ya. Dan si Wemby ini, for your information, kan memang tingginya adalah 224 cm ya. Ketika lu ngerasa bahwa tinggi badan lu sekarang adalah tinggi badan ideal atau tinggi badan yang udah tinggi, bayangin Wemby itu adalah 224 cm. Yap. Dan akhirnya si Wemby ini mencetak dua lemparan jarak jauh untuk membawa timnya unggul 9-2. Dan akhirnya Oklahoma City Thunder itu kesulitan mengembangkan permainan karena SGA atau Shai Gilgeous Alexander mencetak 32 poin kan sebelumnya. Tapi mendapat tekanan nih di game yang sekarang, dan akhirnya pertahanan Spurs bisa ngegagalin ritme tembakan SGA sejak awal laga gitu ya. Kira-kira menarik nih di game ke-7. Bakalan siapa yang bakalan melaju ke final NBA nantinya. Yaudah, nanti Lukas bakal temenin teman Pro 2 semua. Just keep on tuning di Pro 2 dari Malampung, teman terbaik kamu.

nyaman ya kalau dengerin lagu-lagu yang slow gitu ya di siang hari teman Pro 2. Lebih nyaman lagi kalau misalnya lu bisa menikmati siang hari lu dengan udara sepoi-sepoi gitu ya. Tapi bete kalau misalnya mungkin teman Pro 2 semua kayak ngalamin mati lampu atau mungkin justru lupa bayar listrik ya. Nyebelin banget. Tapi kalau ngomongin tentang aktivitas nyaman dan juga listrik makin andal, ini ada tawaran dari PLN teman Pro 2 yang hadir lewat program Milaju Lebih Terang. Jadi dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon 50% hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini mulai berlaku dari 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Sekarang aktivitas di rumah semakin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Ayo bangkit berdaya, maju bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Melaju Lebih Terang.

Karena susah nih kalau ngomongin tentang celah ini, kadang-kadang bisa dimanfaatin dengan baik atau justru malah merugikan lo, teman Pro 2. Ini yang lagi dijaga banget mungkin ya sama dua finalist Liga Champions musim 2025-2026 ini, teman Pro 2, supaya mereka masing-masing timnya itu gak ngasih celah ke tim lawan, teman Pro 2. Yap, bener banget. Paris Saint-Germain ya bakalan mengirim sinyal ancaman serius kepada sang juara Liga Inggris. I hate to say that actually. Ya udahlah, gak apa-apa ya. Arsenal jelang final Liga Champions, teman Pro 2, di hari Sabtu 30 Mei besok ya, waktu Indonesia Barat pastinya. Dan winger muda Les Parisiens, Bradley Barcola, menegaskan bahwa kekuatan terbesar PSG saat ini bukan hanya deretan pemain bintang, tapi juga solid di tas kolektif tim racikan Luis Enrique ini ya, teman Pro 2. Jadi PSG akan menghadapi Arsenal pada partai final Liga Champions berlangsung di Puskas Arena Budapest. Ih, bagus, enak banget ya finalnya sekaligus liburan tuh ke Budapest di Sabtu malam waktu setempat. Dan duel ini menjadi kesempatan emas bagi klub asal Perancis ini untuk mencetak sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun atau back to back ya. Jadi ingat sesuatu kalau ngomongin back to back, Persib. Nah, Barcola yang musim lalu turut membawa PSG juara Eropa mengaku timnya sekarang datang dengan rasa percaya diri yang tinggi banget gitu ya. Pemain berusia 23 tahun ini bahkan menyebut seluruh skuad nih itu udah siap bekerja keras demi kembali mengangkat trofi si kuping besar gitu ya. Dan mereka lagi membangun kepercayaan diri sebanyak mungkin untuk final dan bakalan bekerja keras supaya bisa nanti ya memberikan yang terbaik di final gitu. Dan memang Barcola bilang kekuatan utama PSG saat ini itu adalah ada di kerjasama tim yang solid. Dan dia menilai seluruh pemain punya mentalitas yang sama baik saat menyerang maupun bertahan. Dan pernyataan itu sekaligus menjadi peringatan bagi Arsenal yang musim ini tampil impresif setelah menjuarai Premier League. Jadi bintang PSG lainnya, Kvaratskhelia, ini juga mengungkapkan hal yang serupa gitu ya. Kvaratskhelia ini juga menilai kekompakan skuad menjadi fondasi utama suksesnya PSG musim ini, teman Pro 2 ya. Dan PSG sekarang berpeluang menjadi klub kedua di era modern yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions secara beruntun atau back to back setelah Real Madrid ya, yang melakukannya di tahun 2017 dan 2018 ya, pick Real Madrid tuh gokil ya. Dan di bawah tangan dingin Luis Enrique, klub asal Paris ini tampil sangat dominan sepanjang musim ya. Kombinasi pemain muda, kedalaman skuad dan juga permainan kolektif ngebuat PSG dijagoin banyak pihak untuk kembali menjadi raja Eropa. Dan gak cuman pemain mudanya doang, kedalaman skuadnya doang dan permainan kolektif PSG nih, kenapa PSG dijagoin di final ini? Ya karena fans-fans Premier League lainnya juga pengen Arsenal kalah, itu aja sih. Dan sementara itu Arsenal datang dengan motivasi tinggi setelah mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun. Dan duel kedua tim ini diprediksi berlangsung panas karena sama-sama membawa misi sejarah di Budapest. Asik.

0: kemas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Come from XG, something ain't right ya. Ini requestan dari 0838 6313 sekian. Ya udah diputerin lagunya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung untuk request, masih ada waktu dan juga dengerin Gilbert Lucas ya dengan segala informasinya. Sampai dengan jam 3 di santai siang ini masih ada waktu kok. Jadi keep on tuning aja. Yes, untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung untuk request, langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl, lagu-lagu yang kamu pilih teman Pro 2 ya. Dan pastinya terbebas dari AI lagunya ya. Nanti enggak jangan, gue pengen nyanyiin ada salah satu lagu populer yang sekarang lagi populer banget di TikTok gitu ya, bahkan anak-anak kecil sekarang surprisingly and unfortunately nyanyiin lagu itu, karena memang terdengar kayak lagu anak-anak gitu ya. Cuman kayaknya gak bisa gue nyanyiin di live radio gitu ya. Na na na na na na na na. Ya itulah pokoknya ya. Dan sekarang banyak banget konten-konten AI by the way. Banyak juga, gak cuman lagu ya. Di segala bentuk karya dan juga konten-konten digital. Itu kan juga sebenarnya di satu sisi mungkin kita make itu sebagai hal-hal yang menyenangkan aja gitu ya. Maksudnya ya udahlah gitu kan ya. Kita penasaran aja gitu ya sama AI gitu ya. Tapi mungkin juga sekarang udah mulai mengancam gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi terkait dengan hoax atau mungkin juga penggiringan opini dan segala macam. Dan akhirnya salah satu platform yang sering kita pakai gitu adalah yaitu adalah YouTube. Menyatakan siap mengambil langkah tegas untuk menyaring konten berbasis kecerdasan buatan atau AI atau akal imitasi mulai beberapa waktu mendatang gitu. Jadi anak perusahaan Google ini mengumumkan bakal mendeteksi dan menyematkan label pada konten hasil rekayasa AI secara otomatis ya, untuk memberikan informasi yang transparan kepada para penonton. Meskipun memang labeling AI ini di sosial media ya setidaknya itu udah apa ya, udah jadi fitur gitu ya. Tapi itu kan berdasarkan submit pribadi gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya lu punya akun, lu upload sesuatu tapi memang ada bantuan AI atau berbasis dengan AI, ya lo bisa claim itu as a AI generated content gitu ya. Tapi kalau di kebijakan YouTube yang satu ini berarti adalah otomatis begitu ya. Dan kebijakan baru ini dirilis pada Rabu 27 Mei, dan mengubah aturan yang sebelumnya bahwa YouTube selama ini hanya mengandalkan kesadaran para kreator yang tadi gue bilang gitu ya, untuk melaporkan secara mandiri begitu. Nah, langkah proteksi ini sebetulnya udah dirintis di 2024 ya, ketika YouTube meminta konten kreator menandai konten tiruan mereka. Tapi pesatnya teknologi dan juga perkembangannya dalam memproduksi gambar dan video fotorealistik mendesak perubahan sistem operasional ini. Sekarang lagi kalau ngomongin tentang model AI ya, itu banyak juga yang mulai real banget gitu ya hasilnya. Bahkan dari anak perusahaan Google lainnya sendiri, itu adalah Veo ya, 3.1 milik Google. Dan yang baru-baru ini yang lagi sering dipakai itu adalah Seedance ya. Dan ini dibuat oleh ByteDance, yaitu adalah induk dari TikTok gitu ya, salah satu platformnya juga. Dan sekarang luas banget gitu ya, dan sulit banget dibedain mana karya asli manusia, mana yang AI gitu ya. Dan meski memperketat pengawasan, YouTube juga memastikan penyematan label otomatis ini tidak akan memengaruhi sistem algoritma mereka dalam merekomendasikan video kepada para pengguna. Dan di sisi lain, para kreator juga diberikan ruang untuk mengajukan banding atau menyanggah kalau misalnya konten mereka keliru atau tidak adil saat dicap sebagai produk AI oleh sistem. Tapi ini gue kayak udah menerawang nanti kedepannya masalah barunya adalah kayak kalau ngomongin tentang monetisasi gitu kan, copyright dan strike-nya gitu kan. Berarti kan itu tuh by system which is not 100% perfect gitu ya. Pasti ada defect-nya juga, dan pasti nanti bakalan perseturan lagi. Jadi nanti udah sama perseturan tentang monetisasi gitu kan, terus juga nanti label AI, aduh makin pening ya jadi YouTuber. Siapa sangka, padahal 10 tahun lalu jadi YouTuber itu adalah hal yang menyenangkan gitu, atau jadi cita-cita yang baru gitu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Dari Mirky Rahmania Astrini, pilihlah aku teman Pro 2 ya. Untuk kamu semua yang pengen ngodein seseorang di notes Instagram gitu ya, atau mungkin postingan stories kamu, boleh dipakai lagunya ya, pilihlah aku. Pengen banget dipilih ya. Dan kamu masih dengerin Pro 2 dan malam pun teman terbaik kamu barengan Gabriel Kas di siang hari ini ya. Masih ngomongin tentang hal-hal yang terjadi di dunia entertainment atau showbiz gitu ya teman Pro 2. Baru-baru ini mungkin ada kabar yang kurang mengenakan gitu ya dari fansnya Taylor Swift atau mungkin juga Taylor Swiftnya sendiri gitu ya. Jadi hal ini terjadi karena seorang pemuda berusia 21 tahun ya, asal Austria, ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kenapa? Karena dakwaan merencanakan aksi teror berlatar belakang dalam konser The Eras Tour penyanyi Taylor Swift di Wina di tahun 2024 ya, sebenarnya di bulan Agustus. Jadi pemuda ini juga dinyatakan bersalah atas serangkaian tindak pidana terorisme lainnya. Dilansir dari BBC, terdakwa ini diidentifikasi sebagai Baran A demi menjaga privasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Austria. Baran A ini ditangkap setelah otoritas tempat menerima informasi rahasia dari CIA tepat sebelum konser pertama dari 3 pertunjukan yang tiketnya telah sold out ya, yang digelar di Stadion Ernst Happel, Wina. Nah, akibat ancaman ini, ketiga konser Taylor Swift di Austria langsung dibatalin ya karena keamanan. Dan keputusan ini memicu kekecewaan mendalam bagi sekitar 200 ribu penggemar. Dan ini juga pastinya jadi hal yang cukup menyebalkan gitu ya untuk fans-fans Taylor Swift gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena keamanan bersama akhirnya konsernya dibatalin. Dan Taylor Swift sempat mengungkapkan bahwa tur dunianya yang memecahkan rekor itu nyaris aja berujung tragedi gitu ya. Dan dalam dokumenter turnya, dia baru tahu tuh adanya rencana bom yang berlangsung gitu ya, saat sedang perjalanan menuju Austria begitu. Jadi ini ancaman yang cukup mengerikan juga gitu ya, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi tragedi bom yang terjadi di konser solois wanita itu. Terakhir gue ingat itu Ariana Grande di Manchester ya, itu juga devastated banget. Dan semoga aja sih gak ada lagi gitu hal-hal kayak gini gitu ya, karena lu bayangin sendiri kita ke konser, obviously kayak pengen banget gitu ya untuk nonton artis favorit kita, singalong bareng, senang-senang bareng, mungkin galau-galau bareng juga gitu ya. Karena gak semua lagu-lagu yang artis lo nyanyiin kan lagu-lagu yang happy gitu ya. Yaudah, pokoknya nanti Lukas bakalan nemenin teman Pro 2 semua sampai dengan jam 3 ya. Masih ada waktu banget untuk kamu request, by the way. WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Keep on tuning.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

Come from Arctic Monkeys, Old Yellow Bricks. Di santai siang hari ini di Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu ya, masih barengan Gil Lukas. Actually lagu ini rilisnya tuh di tahun 2007. Apakah kalian sudah lahir, teman-teman Pro 2? Saya sih sudah lahir ya, tapi masih kecil sekali tuh, masih 7 tahun berarti ya. Dan gue gak masalah banget ya kalau misalnya ngomongin tentang umur gitu ya. As long as gue menikmati lagu-lagu yang rilis sepanjang hidup gue tuh ada di fase-fase terbaik musik modern gitu ya. Dan ketika hal itu terjadi, gue tuh masih SMA gitu. Kayak di tahun 2016-an, 2017-an, 2018 gitu ya. Wah, itu menyenangkan sekali. Tapi ya, ngomongin lagu-lagu baru, lagu-lagu yang sekarang juga gak kalah asik juga, dan pastinya bakalan melekat juga ke teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi ngalamin kuliah atau mungkin SMA atau SMP gitu ya, dan jadi momennya gitu ya teman Pro 2. Gue nanya ke DJ Ziva, Sorca 26, gue paling inget karena ketika gue nanya, waktu lu kecil lagu apa ya, lagu yang pop saat itu apa? Billie Eilish. Kok bisa jawabnya Billie Eilish ya? Wow, mudah sekali anak itu. Billie Eilish yang apa tuh lagu pertamanya tuh Bad Guy. Kok ya ampun. Ternyata setua dan semudah itu ya orang-orang saat ini ya, teman Pro 2. Dan lagu baru itu pasti jadi apa ya, penanda sesuatu gitu ya. Baru-baru ini juga Ariana Grande nih rilis lagu barunya Hate That I Made You Love Me. Dan ini adalah single utama dari album studio barunya nanti, Petal, teman Pro 2. Dan dikutip dari Variety, lagu yang satu ini tuh menandai mulainya era album Petal. Dan lagu ini bernuansa tema perpisahan gitu ya. Dan Ariana Grande menggunakan nada lembut di atas instrumen yang santai gitu. Dan sebelumnya di awal bulan ini memang Ariana Grande mengumumkan bahwa Hate That I Made You Love Me itu adalah salah satu lagu favorit yang pernah ditulis sama dia ya. Dan lagu ini diproduserin bersama Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024 begitu. Kalau misalnya lu penasaran gimana sih lagu barunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, abis ini lu bakal dengerin. Just keep on tuning.

0: Idol dari Dominic Fike. Jadi lagu terakhir Lukas untuk temenan Pro 2 semua ya, nemenin kamu dari siang sampai dengan jam 3. Waktu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2. Terakhir dari Lukas, Lazy Fight Share and Express Your Willingness Only Pro 2 Area Deban Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Area Deban Lampung, teman bola kamu sekali di udara, tetap di udara. Bye bye.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Sekolah Rudu Air di Bandar Lampung, teman sekolah kami.
1: Good morning Canada time.
2: Teman sekolah kami.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pamulang Bandar Lampung nomor 2. Hari ini kamu ditemenin sama Kenny Bila dan juga
1: Kayla Rinta. Kita bakal bahas putar
0: info-info menarik dan juga ada narasumber yang menarik nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92.5 Pro 2 Radio Bandar Lampung.
1: Teman terbaik.

0: Yeay, balik
1: lagi sama Kenny dan juga
0: Kayla Rinta. Kita bakal bahas hal-hal menarik ya.
1: Betul, tentang apa nih Kay?
0: Stop tabu soal reproduksi.
1: Yes, dan kita juga kedatangan tamu yang super spesial dan super menarik ya Kay ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Sore ceria.
1: Oke, okay, hai. Halo. Kita ada sama siapa nih di sini? Boleh deh perkenalan dulu ya.
2: Iman, akrab disapa Iman. Aku adalah seorang mahasiswa Winraden Lampung, tepatnya di Fakultas Usuluddin. Dan alhamdulillah kak, di tahun ini saya diamanahkan menjadi juara 2 duta gendre putra Winraden Lampung.
1: Keren. Kalau kakak yang satu lagi nih.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Astria Anggitasari, akrab disapa Astria. Aku seorang mahasiswi psikologi dan alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai juara 2 duta gendre UIN Raden Intan Lampung tahun 2026.
1: Keren. Berarti di sini
4: pasangan juara 2 ya?
1: Iya, pasangan juara 2. Ada tadi Kak Miftahul Iman sama Kak Astria
4: Anggitasari.
1: Oke, kita kenalan dulu enggak nih?
4: Kenalan ya sih. Tak kenal sama kata sayang kan?
1: Tak kenal sama kata sayang, bener banget. Jadi ada aku Kenny, dan ini partner aku ada
4: Kayla.
1: Yeay, kita dari Sore Ceria 26. Halo. Boleh dong cerita sedikit gitu ya, gimana kalian ini
4: perjalanannya
1: bisa sampai jadi duta gendre 2006 ya?
2: Iya kak, 2026.
1: Boleh bercerita deh.
4: Dilantik nih.
2: Oke, dari aku dulu ya kak ya.
1: Boleh.
2: Awal aku ikut pemilihan duta gendre ini sebenarnya cuman untuk coba-coba dulu kak awalnya.
1: Coba-coba berhadiah.
2: Coba-coba dulu.
1: Terus?
2: Yang akhirnya saya coba, akhirnya masuk. Dan waktu masa karantina itu kak, itu saya udah ngerasa kayak ini kayaknya harus saya seriusin banget nih kak, kan?
1: Iya.
2: Dan dari situ aku mulai serius nih kak untuk ngikutin pemilihan duta generasi berencana ini. Dari awal, memang awalnya emang pengen ikut coba-coba dan akhirnya serius saya seriusin. Nah di situ akhirnya alhamdulillahnya menang kak.
1: Alhamdulillahnya menang. Berarti ini coba-coba yang berhadiah ya?
2: Iya sih kak.
1: Coba-coba berhadiah
2: sih, kak.
1: Tapi makin ini ya jadi terbuka ya,
2: iya, kak,
1: wawasannya.
2: Wawasannya makin terbuka, skill-skill kita yang terpendam dulu kan bisa keluar.
1: Kalau kak apa?
2: Jadinya kayak kita grow up diri kita sendiri lah kak, secara tidak langsung.
1: Keren. Kalau kak Astria sendiri gimana nih?
3: Kalau dari aku pribadi, dari sejak di bangku SMA, aku udah tertarik banget sama ajang kedutaan, terutama duta gendre ini. Jadi dari bangku SMA aku udah mulai cari tahu isu-isu remaja terkini. Terus di universitas aku dapat kesempatan buat ikut ajang kedutaan. Dan alhamdulillahnya mulai dari seleksi tulis, wawancara, karantina, sampai grand final, aku bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Alhamdulillah.
4: Tapi, panjang ya tapi ya?
1: Panjang ya dong.
4: Perjalanan
1: tapi
4: mereka.
1: Aku penasaran, emang seleksinya tuh apa aja sih untuk jadi duta gendre ini?
2: Oke kak, untuk seleksinya itu kita di awal ada pembelajaran terlebih dahulu kak.
1: Ya.
2: Pembelajaran terkait gendre, terkait isu-isu remaja, itu kita dipelajari dulu sebelum seleksi. Nah kemudian seleksi yang pertama itu kita ada seleksi tertulis kak.
1: Nah, buat esai gitu?
2: Iya, bukan kak, kayak ngejawab pertanyaan terkait genre yang sudah dipelajari.
1: I see.
2: Nah setelah itu dipilih 40 besar dulu kak. Setelah 40 besar itu akan diseleksi lagi secara wawancara kak. Wawancara dan simulasi sosialisasi.
1: Gitu, kayak kak. Presentasi gitu?
2: Iya kayak presentasi gitu kak.
1: Berarti harus buat PPT segala macam gitu ya? Apa enggak?
3: Jadi nanti di simulasi ini bakal ada sasarannya. Jadi random pakai spin gitu.
1: Lebih dakdikduk ya kalau kayak gini.
3: Mulai dari anak-anak, lansia sampai preman. Terkait materi-materi genre.
1: I see.
4: Challenging ya?
1: Challenging. Menurut kalian yang paling challenging tuh apa tuh seleksinya?
2: Menurut saya sendiri sih ya di simuli itu sih kak, menurut saya
1: simuli.
2: Karena di simulasi sosialisasi itu kan kita kayak memposisikan diri kita itu seperti duta gendre. Kita bagaimana cara bersosialisasi kepada para remaja, audiens. Itu kan ada banyak kayak misalnya orang tua, lansia, bahkan ada orang yang disabilitas itu kita sosialisasikan. Dan di situ
1: semua kalangan ya?
2: Iya semua kalangan.
1: Dan itu impromptu ya?
2: Iya kak.
1: Kalau kak Astria?
3: tersulit ya.
1: Iya, tersulit.
3: Seleksi menurut saya setiap seleksi itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Tapi yang paling membekas itu betul waktu Simuli, karena di Simuli itu benar-benar seleksi dari berapa puluh besar ke 20 besar ini, dan kemudian kita karantina.
4: Nah, semakin karantina, kecil ya.
3: Betul.
4: Makin kecil.
3: Dan selama Simuli ini benar-benar diuji sih, mulai dari nyali, mentalnya, kemudian materinya, pemahamannya dan lain sebagainya.
4: Tapi kalau boleh tahu ya Kak, ini tuh dari berapa peserta sampai ke 40 besar tadi?
3: Setahu kami dari 80 peserta.
4: Banyak ya?
1: Banyak.
4: Makin diperkecil, makin diperkecil.
1: Berkecil-kecil jadi deh juara dua. Alhamdulillah. Tapi tadi tuh duta gender itu tentang apa? Apa sih tadi duta gender itu tentang?
3: Dia membahas tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
4: Berarti dan ini yang kayak ada tentang reproduksi gitu ya?
1: Iya, ada ya. Nah, kita bakal tanya-tanya lagi ya sama Kak Asria dan juga Kak
4: Iman.
1: Iya, dan
4: mengenai reproduksi, teman-teman.
1: Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo Area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: belanjanya di semua kan. Jadi kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: apa ya kak? Ya sorry, ini keseruan ya lagu Drop Dead-nya. Requestan dari Kak Astri ya ini. Requestan dari Narsum langsung.
1: Iya betul. Tapi kalau denger lagu ini tuh kayak langsung kan feminim gitu ya.
0: Iya.
2: When ya.
0: Kata-kata keramat lagi itu. Dikeluarin lagi.
1: Selalu yang keluar itu. Tapi yang mau aku tanyain bukan itu sebenarnya kak.
0: Apa tuh?
1: Kalau aku sebenarnya ini kan kakak-kakak duta genre ya. Iya. Dan aku masih penasaran tentang kenapa sih sekarang perempuan-perempuan itu masih banyak yang dianggap tabu ketika dia ngalamin menstruasi, Kak. Itu yang mau aku tanyain. Karena tadi lagunya ngingetin feminim-feminim.
0: Yes, itu. Feminine intuition.
1: Mungkin bisa dijawab dari Kak Iman?
3: Menurut aku sendiri ya, Kak, ya. Karena perempuan-perempuan sekarang itu kan mesti kalau misalnya belum...
0: Kak, boleh mendekat ke mic? Iya, terima kasih. Okay, nah, kedengeran.
4: Okay, menurut aku sendiri ya, Kak, ya. Perempuan-perempuan itu yang minim edukasi terkait kesehatan reproduksi, terkait seksualitas, itu bakal jadi kayak mendiagnosis sendiri gitu kak.
0: Betul.
4: Tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, sehingganya para perempuan itu yang sedang haid, misalnya haid pertama kali, dia jadi mendiagnosis sendiri karena kurangnya edukasi seksualitas sejak dini. Dan itu merupakan hal yang penting begitu kak. Karena seksualitas dan kesehatan reproduksi itu memang harus diinformasikan sejak dini mungkin gitu kan kak. Dan itu sih mungkin yang harus ditekankan gitu kak.
0: Iya. Kalau menurut Kak Astria nih gimana?
2: Oke, kalau misalnya menurut aku sendiri, kenapa para remaja ini masih tabu ya terkait menstruasi? Karena bener banget kak, kurangnya pemahaman dan edukasi yang cukup tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Karena para remaja ini belum tahu apa sih yang menyebabkan tiba-tiba keluar darah nih. Tiba-tiba betul. Kayak, aduh ini waktu pipis keluar darah.
1: Sudah saatnya.
2: Jadi minimnya informasi dan literasi terkait kesehatan reproduksi itu sendiri yang membuat para remaja ini masih tabu dan menganggap bahwasanya hal tersebut itu hal yang sensitif, yang padahal itu sangat krusial karena berkaitan langsung dengan diri mereka sendiri.
0: Betul. Tapi kan sekarang ini banyak remaja yang make TikTok atau make Google untuk searching kan, sosial media untuk searching info gitu kan. Dan itu juga marak hoax dan ya misinformation lah ya. Nah, ya, menurut kakak sendiri nih, gimana sih cara bedain informasi yang benar dan juga iya mengatasinya, bedain informasi yang benar atau hoax gitu?
4: Oke, dari menurut aku ya kak ya, untuk menghindari namanya disinformasi, kalau kita misalnya dapat atau misalnya mengalami suatu kejadian misalnya sakit atau menstruasi, itu kita kalau bisa dianjurkan untuk langsung pergi ke ahli medisnya langsung kak, karena itu merupakan informasi yang paling akurat itu yang langsung ke medis itu. Kalau misalnya kita langsung searching nih di Google atau di TikTok atau dimanapun itu, biasanya akan terjadi disinformasi itu sangat gede kak, karena ya kita tahulah dunia maya saat ini bagaimana gitu kan.
0: Betul banget.
4: Jadi harus langsung ke dokternya, langsung ke ahlinya langsung begitu kak, biar tidak terjadinya disinformasi,
1: biar akurat ya.
4: Iya benar kak.
1: Kalau dari Kak Astria?
2: Kalau menurut aku cara memilah informasi ya kak, pastikan sumbernya terpercaya. Kemudian balik lagi, jangan self-diagnose. Kalau misalnya kita memang belum paham dan memang sebutuh informasi itu, kalau bisa mungkin harus menghubungi tenaga ahli agar tidak terjadi self-diagnose atau disinformation.
0: Okay. Kalau kakak-kakak, Kak Astria sama Kak Iman sendiri nih sebagai duta genre, gimana sih kakak untuk memberikan informasi, untuk menyebarluaskan informasi nih terkait reproduksi atau yang berkaitan dengan remaja-remaja sekarang nih gitu.
1: Betul.
4: Okay, kak, untuk mengedukasi terkait kesehatan reproduksi ini, jadi kan kesehatan reproduksi ini merupakan hal yang masih dipandang tabu begitu kak, oleh para remaja-remaja yang saat ini nih masih kita bahas ini jorok nih
0: yeah,
4: misalkan.
0: Betul.
4: Nah itu sebagai duta genre kita nih harus bisa untuk membuka ruang yang aman dan juga ruang yang akrab kak, dengan cara kita menggunakan misalnya pakai bahasa gaul kita ketika kita mengedukasi, karena dengan itu remaja itu bisa makin terbuka, bisa makin mengemukakan pendapat mereka sendiri begitu kak, dan juga apa yang kita informasikan itu bisa dicerna oleh mereka sendiri. Mungkin itu sih kak poin pentingnya kak.
0: Okay. Kalau Kak Astria sendiri nih gimana?
2: Kalau aku, cara aku membangun kesadaran ya terkait kesehatan reproduksi ini, yang pertama adalah tentang mematahkan stigma dari tabu menjadi tahu. Jadi penting banget saya akan menginformasi, mengedukasi, dan mengkomunikasikan terkait kesehatan reproduksi itu adalah sebuah hal yang wajib dipelajari oleh remaja, yang perlu diketahui oleh remaja untuk kesehatan dirinya sendiri. Dan ini juga yang menjadi fokus program kerja kita, yaitu Ruang Aman, benar Ruang sekali. Astria Iman, peduli remaja rentan yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual melalui pemahaman kesehatan reproduksi.
0: Gimana kakak ngerealisasikan program kerjanya itu tuh?
2: Cara kami merealisasikannya, yang pertama kami akan menjangkau remaja-remaja rentan terlebih dahulu nih kak. Kami akan berkolaborasi dengan Dinas Sosial, kemudian P3A, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.
1: Kalau nih pertanyaan dari aku ya kak, gimana sih kak caranya biar anak muda zaman sekarang ini bisa lebih peduli lagi sama kesehatan reproduksi? Soalnya mengingat gimana angka penyakit itu kan makin tinggi ya kak ya.
4: Benar sekali kak.
1: Gimana tuh kak?
4: Oke, untuk menumbuhkan rasa kesadaran ya. Kita sebagai duta gender tentunya kita mempunyai tugas untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja. Tetapi kita tidak punya kuasa untuk menyadarkan secara langsung, secara instan begitu kak.
1: Iya, betul banget.
4: Jadi tugas kita hanya mengedukasi dengan cara yang semenarik mungkin, sebisa untuk dicerna oleh mereka. Oleh karena itu yang seperti saya sebutkan tadi, kita membuka ruang yang bisa untuk diterima oleh para remaja. Misalnya kita menggunakan bahasa gaul kita agar mereka itu bisa tidak kaku dalam mengedukasi kita, tidak kaku. Dan itu merupakan cara yang efektif begitu kak.
1: Oke. Mungkin itu sih kak. Kalau dari Kak Astria sendiri gimana?
2: Kalau dari saya, untuk menumbuhkan kesadaran dari diri mereka sendiri adalah yang pertama dengan mengkomunikasikan dua arah. Jadi membuka ruang diskusi. Jadi tidak hanya memberikan edukasi satu arah, tetapi dua arah. Jadi kita saling mengemukakan isi kepala kita masing-masing, sehingga orang yang kita edukasi ini bukan hanya sekedar tahu, tapi juga paham dan mengerti apa yang sedang kita edukasi.
1: Keren banget ya kakak ini.
0: Bener. Tapi kan faktanya nih ya, banyak anak muda atau remaja yang malu gitu untuk ngobrol ini ke orang tua ataupun temen,
1: ngerasa awkward gitu.
0: Awkward
1: ya mereka.
0: Awkward, betul. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa ngobrol, ya ngobrol santai aja gitu soal ini gitu. Gimana tuh kak?
4: Oke, kalau menurut aku sih ya, dari orang tua, misalnya orang tua membicarakan hal seperti kekerasan seksual ataupun kesehatan reproduksi, itu saya yakin ya para orang tua di sana juga pasti mengerti bagaimana kesehatan reproduksi itu harus diinformasikan kepada anak-anaknya. Nah, tugas kita sebagai duta gender itu ya yang itu tadi, kita harus bisa mengedukasi. Kalau bisa jangan hanya ke remaja-remaja, tetapi juga ke orang tua-orang tua, sehingganya mereka, para orang tua itu bisa menginformasikannya lagi kepada anak-anaknya. Dan itu ya harus digunakan bahasa yang akrab, harus bisa menggunakan bahasa yang bisa dicerna, bisa dimengerti oleh para remaja. Begitu sih kak.
0: Oke, kalau dari Kak Asri nih.
2: Betul sekali, untuk membiasakan tidak awkward ya kak berbicara tentang reproduksi ini, ya dibiasakan. Dan di dalam gender itu ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Nah, dalam 8 fungsi keluarga ini ada yang namanya fungsi reproduksi dan perlindungan. Nah, jadi keluarga ini juga sangat berperan penting dalam pembiasaan. Dan keluarga juga sangat apa ya, penting banget kontribusinya terkait kesehatan reproduksi ini, sehingga para remaja juga memiliki pengetahuan yang cukup.
0: Oke. Nah, informasinya menarik-menarik banget nih ya.
1: Betul banget. Ini kita jadi tahu kenapa mereka jadi duta gender.
0: Betul banget nih ya. Tapi kita masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin lagu-lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Back again, masih back again di sama 92,5 Produksi Dari Benalamung, teman terbaik kamu. Masih sama Kenny, Bila dan juga
1: Kayla Rinta dengan dua narasumber kita, juara dua Duta Genre.
0: Ada Kak Astria dan juga Kak Iman.
1: Kita masih mau tanya-tanya seputar kesehatan reproduksi ya Kak.
0: Yes, ada pertanyaan apa nih Kak?
1: Mungkin kalau aku nih penasaran sama ini Kak, mitos-mitos tentang kesehatan ya, apalagi tentang reproduksi sendiri. Mungkin bisa dijawab kakak-kakak sekalian.
2: Oke Kak, menurut aku sendiri ya Kak ya, untuk mitos-mitos terkait kesehatan reproduksi khususnya itu berawal dari atau bermula dari disinformasi terkait kesehatan reproduksi itu. Okay. Misalnya kita dalam HIV AIDS itu, kita kalau bersentuhan mitosnya bakal ketularan kan Kak. Tapi sebenarnya yang terjadi apa? Kita tuh sebenarnya kurangnya informasi terkait kesehatan reproduksi itu sih Kak. Okay. Jadi kalau kita misalnya membicarakan tentang mitos-mitos itu, sebenarnya kurangnya disinformasi aja sih Kak itu.
1: Karena mungkin culture kita yang masih berhadapan dengan mitos kali ya.
2: Iya benar banget Kak.
1: Oke, kalau Kak Astria sendiri ada tambahan informasi mungkin?
3: Kalau berbicara tentang mitos ya terkait kesehatan reproduksi ini cukup banyak ya. Salah satunya adalah IMS, infeksi menular seksual, yaitu HIV AIDS. Betul sekali yang dikatakan partner saya, bahwasannya tuh banyak sekali berseliuran ya mitos-mitos seperti kalau misalnya kita minum gelas yang sama itu bakal menular, padahal penularan HIV AIDS itu gak segampang itu.
1: Ada mereka kayak tahapan-tahapan sendiri ya, dan itu mungkin lebih ke kalau apa kontak langsung mungkin ya baru
3: itu
1: bisa. Tapi kalau kakak-kakak sendiri nih ya, ketika mengedukasi anak remaja gitu, mungkin kayak gimana sih Kak pendapat mereka langsung gitu, kayak cara mereka
0: nerima nerima apa informasi dari kakak gitu.
2: Oke Kak, dari aku mungkin kita harus bisa untuk membangun suasana yang lebih tenang, lebih tidak kaku begitu Kak. Dengan cara misalnya contohnya tadi, kita menggunakan bahasa-bahasa yang sering mereka gunakan, anak-anak Gen Z sekarang gunakan, itu yang menyebabkan atau yang bisa membangun para remaja-remaja ini tidak kaku begitu Kak. Jadinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita edukasikan kepada mereka, jadi bisa lebih untuk diterima, jadi lebih bisa untuk dicerna oleh mereka. Mungkin itu sih Kak.
1: Kalau dari Kak Astrianya?
3: Kalau aku lebih menerapkan 10 life skill, yaitu membangun hubungan interpersonal dan komunikasi efektif pada remaja, agar edukasi yang kita sampaikan tuh dapat diterima dengan baik.
0: Keren banget. Kalau kakak nih mau pesan untuk remaja yang masih malu nanya-nanya soal perihal edukasi reproduksi atau hal-hal yang tabu gitu, gimana nih Kak? Apa pesan yang ingin kakak sampaikan?
2: Oke, untuk pesannya ya, untuk para remaja yang masih menganggap kalau kesehatan reproduksi ini tabu nih, kalau reproduksi ini jorok nih, apa menjijikkan gitu kan. Jadi pesannya stop untuk tabu. Jadi kita ini, jadi kesehatan reproduksi itu juga merupakan hal yang krusial, hal yang penting yang sebenarnya harus diketahui sejak dini mungkin gak? Nah oleh karena itu, para remaja harapannya kedepannya bisa lebih terbuka terkait kesehatan reproduksi, lebih untuk bertanya-tanya tentang kesehatan reproduksi, karena itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang suatu hal yang menjijikkan untuk kita bahas gitu Kak. Mungkin itu aja sih Kak.
0: Oke, kalau Kak Astria sendiri gimana nih?
3: Kalau dari aku, pesan buat teman-teman semua, stop malu bertanya. Karena menurut aku, ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif ke depan. Jadi menurut saya sebaik-baiknya upaya adalah pencegahan. Jadi penting banget buat teman-teman untuk stop tabu dan berpikir bahwasanya membahas kesehatan reproduksi adalah sesuatu yang sangat sensitif.
0: Oke. Keren-keren. Jadi kita tuh sebenarnya harus open minded ya soal ini ya, karena itu juga penting di kehidupan kita. Betul gak Kai?
1: Betul banget, karena kayak semakin kita takut bertanya itu
0: malah semakin sesat dampaknya ke kita.
1: Iya, karena kita nggak tahu nanti kalau ternyata yang kita cari tahu ini hoax dan berakhir malah jadi merugikan
0: misinformation, jadi merugikan kita. Kalau kata kakak nih ya, langkah kecil apa yang bisa dimulai untuk remaja nih ya, untuk lebih peduli sama kesehatan dirinya sendiri, terutama tentang reproduksi?
2: Oke Kak, untuk langkah awal bagi para remaja, gimana sih cara lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi itu dengan menekankan mereka tentang PHBS atau pola hidup bersih dan sehat? Karena dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mereka itu bisa lebih peduli terhadap dirinya sendiri, mm-hmm. tidak hanya kesehatan reproduksi tapi dengan badannya dan segala macam yang ada dalam dirinya. Jadi mereka itu lebih peduli dan pastinya nanti bertanya-tanya tentang kesehatan reproduksi. Dan itu merupakan langkah awal sih Kak yang harus kita tekankan dari sekarang. Mungkin itu sih Kak.
1: Oke, kalau dari Kak Astria pendapatnya gimana nih?
3: Kalau dari aku setuju banget yang dikatakan oleh Kak Iman. Kita harus memperlakukan PHBS atau perilaku pola hidup dan bersih dan sehat, di mana remaja ini adalah sebuah langkah awal, langkah kecil bagi remaja untuk menjaga kesehatan reproduksinya.
0: Oke. Ini ada satu pertanyaan ya dari teman Pro 2 nih. Kamu nanya, emang sharing vape itu berpotensi dalam penularan penyakit menular seksual nggak?
1: Iya, yang tadi katanya. IMS itu mungkin.
3: Sharing vape ya Kak?
0: Iya.
3: Jadi IMS itu tidak menular segampang itu, terutama untuk HIV/AIDS. Kenapa? Karena penularan HIV/AIDS itu salah satunya adalah penularan dari kontak darah ke luka, kemudian dari cairan sperma, cairan vagina, kemudian kontak atau penggunaan jarum secara bergantian. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan vapes yang apa? Vape ya?
0: Yeah.
3: Vape terus gelas yang sama itu tidak menular, kecuali ketika kita lagi nge-vape itu luka nih mulut kita dan vape-nya dan masih ada darah di situ.
0: Oh, yeah.
3: Terus kita menggunakan vape dalam jangka waktu yang berdekatan, terus darahnya masuk nih ke mulut kita, itu bisa menyebabkan terjadinya penularan di IMS.
0: Oke.
1: Itu apa, jadinya ilmu baru ya buat
0: ilmu
1: kita dan teman Pro
0: 2
1: ya.
0: Betul ya. Tapi nanti kita bakal nanya-nanya lagi nih ya. Ya kan?
1: Betul banget.
0: Ya, jadi jangan kemana-mana lagi, tetap di Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kamu tadi tidak menghidupkan mic saya ya. Kamu emang mau men-silence saya gitu.
1: Iya, pengen nge-mute kamu sih sebenarnya. Ketahuan deh motifku.
0: Dasar. Tapi yang gak boleh kita mute adalah narasumber kita nih. Betul. Karena mereka sudah memberikan informasi-informasi menarik nih.
1: Iya, dan ilmu baru untuk kita semua.
0: Teman-teman. Ilmu baru. Kayla, ada pertanyaan nih, Kak?
1: Iya, maaf ya kalau aku banyak nanya. Ini pertanyaannya ada titipan-titipan juga karena teman Pro 2 pengen memperluas ilmunya lagi soal reproduksi.
0: Iya, boleh langsung.
1: Kan kadang ya, Kak, ada manusia yang malu ketika tubuhnya ketika dia udah pubertas gitu, apalagi terkhusus untuk perempuannya yang lebih terlihat gitu. Itu sebenarnya normal enggak sih, Kak, untuk para remaja? Mungkin bisa dijawab dari Kak siapa? Iman?
2: Oke, menurut aku sendiri ya, Kak, ya untuk perempuan yang masih udah pubertas tapi tetap malu untuk kesehatan reproduksinya dia sendiri gitu, Kak, ya.
1: Yeah.
2: Itu memang hal yang sudah sewajarnya sih, Kak. Kayak memang masa-masa pubertas itu masa-masa antara anak-anak menuju ke remaja.
1: Mm-hmm.
2: Antara anak-anak mau ke jenjang dewasa, begitulah, Kak.
1: Betul.
2: Jadi memang wajar sih, Kak, kalau dia merasa kayak kesehatan reproduksi ini hal yang tabu nih. Tapi untuk mencegah itu semua, kita harus bisa membangun kesadaran mereka dalam bereproduksi gitu, Kak, agar mereka tuh tidak tabu lagi gitu, Kak, untuk kesehatan reproduksi.
0: Oke, kalau dari Kak Astria nih,
1: gimana nih?
3: Kalau menurut aku sebagai perempuan ya, kalau misalnya awal-awal kita pubertas nih, pasti ngerasanya malu, terus kayak aneh, kan?
0: Iya, betul.
3: Itu adalah sebuah hal yang wajar banget kita rasain sebagai perempuan terutama. Dan kalau tips dari aku untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau misinformation seperti tadi, yang pertama mencari tahu kepada orang-orang yang sudah paham akan hal tersebut. Jadi kalau misal malunya itu sebenarnya wajar, tapi tidak bisa dinormalisasikan dengan kita self-diagnose. Karena kita malu, kita cari informasi yang gak valid nih datanya. Nah, makanya untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus ke orang-orang yang paham akan itu.
0: Okay. Tapi pernah gak sih, Kak, saat sedang mengedukasi nih ya ke remaja-remaja itu dapat respon negatif gitu?

0: saat mengedukasi siapapun itu?
1: Oh, untuk sekarang ya kak ya, dari aku tuh untuk mengedukasi mungkin sejauh ini belum sih kak. Kalau untuk respon negatif ya,
2: jangan sampai lah ya.
1: Jangan sampai juga sih kak. Mungkin ada yang dia tuh kayak bukan respon negatif sih, kayak lebih gak mendengarkan aja sih kak.
0: Oh iya,
1: mungkin itu aja sih kak.
0: Kalau kak Astria sendiri?
3: Kalau dari pengalaman aku sejauh ini gak ada ya kak. Dan mungkin kalau misalnya responnya itu kebanyakan masih malu-malu, masih ya masih ngerasa itu tuh hal yang sensitif untuk dibahas itu. Jadi makanya kita terus mengadvokasi para remaja bahwasanya hal ini tuh bukan sesuatu yang tabu untuk dibahas.
0: Oke, boleh deh. Nih mungkin terakhir ya. Ada enggak sih quotes buat teman Prodo nih yang lagi dengerin, terutama untuk remaja-remaja di Indonesia nih?
1: Oke, untuk para remaja-remaja yang ada di Indonesia nih ya. Stop untuk tabu terkait tentang reproduksi. Karena reproduksi ini juga bagian dari diri kita sendiri, bagian dari diri kita masing-masing. Itu yang harus kita cari tahu, bukan untuk ditabu. Karena hal yang tabu itu adalah ketika kita tidak tahu, itu malah justru yang lebih berbahaya, begitu kan kak?
0: Betul.
1: Nah, pesan ya untuk para remaja, untuk terus untuk menggali informasi terkait kesehatan reproduksi, terkait reproduksi, terkait seksualitas, karena itu juga yang membantu kita untuk memelihara diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan kak? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Oke, kalau kasih ya nih ada gak?
3: Kalau dari aku, pesan aku buat teman-teman, stop malu bertanya. Kembali lagi, stop malu bertanya. Dari tabu menjadi tahu. Jadi coba cari informasi kepada orang-orang yang paham akan informasi tentang kesehatan seksual, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Dan kalau misalnya bukan kita yang peduli, siapa lagi? Dan menurut aku penting banget buat remaja paham dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjembatani kerentanan.
2: Oke. Itu kan makanya mereka hadir sebagai duta gender untuk memberikan informasi yang membantu kita para remaja terkait kesehatan reproduksi.
0: Ya, thank you so much ya kak, udah datang ke Pro2
2: nih, udah kasih informasi dan ilmu.
0: Betul, udah sharing ya. Dan teman Pro2, abis ini kamu masih ditemanin sama Kenny Bila dan juga
2: Kayla Arinta.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek enggak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh enggak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada TV.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Hai teman Pro 2, gue mau pantun nih ya. Dapur menyala, masak rawon spesial. Asik, long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal,
1: artinya
0: PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja di rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya, melaju, lebih terang.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekak. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bank Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita berdua ya di sore ceria wit ini. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah kasih beberapa pertanyaan dan udah mendengarkan ilmu yang dari tadi, narasumber kita tadi.
1: Dan terakhir dari kita, let's do a cherry special willingness on Lloyd Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Kenny,
0: Kayla,
1: signing out. Bye-bye teman Pro 2.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: Hardware dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di sore hari ini lo bakal ditemenin sama gue DJ Yola.
1: DJ Arasi.
0: Dan kita bakal nemenin kamu sampai jam 7 nanti.
1: Benar banget. Dengan seputar info-info menarik yang akan diputerin di Pro 2 BDL.
0: Pastinya hanya di Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Selamat sore teman-teman berdua. Selamat hari Jumat, dan di Jumat ini DJ Yola dan DJ Arasi bakal bawain topik seputar food, health, and fashion nih.
1: Yes, benar banget. Langsung aja kita ke food. Itu ada daging kurban, ternyata gak cocok ya Yol buat langsung disate gitu.
0: Kenapa tuh? Nanti kita bahas. Yes. Lanjut ke health, ada saran dari dokter nih buat kamu yang khawatir GERD-nya kambuh setelah makan daging kurban.
1: Nah ini nyambung ya mas, yang satu
0: betul
1: tadi mungkin ya. Nanti kita bahas juga. Nah yang terakhir nih Yol, kita ke bagian fashion. Itu tuh biar lu yang gak salah milih baju, lu mending kenalin dulu bentuk tubuh lu.
0: Iya, jadi biar gak salah pilih baju ya. Dan semua topik itu bakal kita bahas pastinya hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Halo, hai teman berdua.
1: Yes, selamat siang, selamat pagi, selamat ya semuanya yang mendengarkan, selamat-selamat.
0: Selamat pagi, ha? Ini selamat sore dong bang.
1: Ya karena siapa tahu yang beda jam, atau siapa tahu ada yang mendengarkan gitu kita di luar negeri. Gitu kan, kita gak ada yang tahu ya.
0: Iya, mentang-mentang radio sekarang udah bisa didengerin di mana aja, bener, kapan
1: banget
0: aja ya.
1: Apa kan sekarang juga udah ada RRI digital
0: Yeah.
1: Jadi bisa mencakup di mana aja ya.
0: Oh gitu, jadi ini promosi RRI digital ya.
1: Tapi kan lebih ke siapa yang mendengar kita tuh, it doesn't make sense.
0: Doesn't matter. Dan di hari Jumat ini mungkin gak kayak biasanya. Karena walaupun biasanya kan kita kayak kalau udah weekend-weekend tuh seneng lah ya. Tapi kayak gue biasa aja sih, soalnya gue kayak udah libur gitu. Terus kayak dari kemarin-kemarin setelah ujian gue udah langsung gak masuk. Kalau lo gimana?
1: Ya kemarin-kemarin kan juga gue lepas ujian, dan kebetulan ya gue masih masuk sih buat melunasi hutang-hutang nilai yang masih kosong gitu.
0: Apa aja?
1: Agak benci ya.
0: Emang ada apa aja?
1: Kimia. Saya benci sekali dengan kimia. I'm sorry my Bulus.
0: Bulus
1: sama guru nih.
0: Terima kasih untuk Bulus Mania udah mengajari kita.
1: Tetap terima kasih walaupun saya dikurang ada satu ya, enggak.
0: Enggak. Ya.
1: Nah, kalau lu sendiri gitu, kenapa lu alasan enggak masuk kemarin-kemarin itu kenapa sih?
0: Karena tugas gua dan nilai-nilai gua udah aman semua, udah selesai semua. Jadi udah enggak ada alasan untuk gua masuk. Juga kan di sekolah juga udah enggak aktif belajar
1: ya,
0: sih.
1: Iya, udah enggak aktif belajar, dan ya lu mau masuk bebas, lu enggak mau masuk juga bebas.
0: Iya, gitu. Cuman masih ada sih sebenarnya hutang gua OSN ya, bahkan itu absen OSN aja belum gua isi.
1: Parah sih lo. Iya,
0: nanti kan bakal tetap masuk juga pas libur ini. Nah, kalau teman pro 2 gimana nih? Apakah udah libur atau malah sudah liburan keluar kota, keluar negeri?
1: Bener, apa yang masih ada yang lagi ujian gitu ya.
0: Iya, ada juga yang masih ujian.
1: Bisa, karena beberapa kawan gue juga masih ada yang sekolah gitu.
0: Iya, ya bisa banget cerita ke kita di WhatsApp kita di 081 7992525 atau
1: di @sorterpro2, dan kita bakal tungguin banget.

0: Yo, waktunya pantun Sobat Pro 2. Pergi ke pasar pas lagi gerimis.
1: Cakep.
0: Sampai rumah reban dikit.
1: Cakep.
0: Gak ada lagi drama kota habis. Internet terus terus. Pakai smartband unlimited.
1: Asik.
0: Yes. Ini beneran kebaca gak sih ya? Tapi waduh nih, gue takut nih. Jangan-jangan kita salah skrip nih. Tapi
1: aduh,
0: udahlah, enakin aja lah.
1: Nah warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Bareng smartphone unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama. Nah dan yang bikin makin seneng, cuma 26 ribuan aja kamu bisa nikmatin internetan sepuasnya. Yuk langsung pakai smartphone unlimited sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat e-commerce favorit kamu atau cek langsung ke media sosial @smartfanworld untuk info selengkapnya. Smartfan, sinyal kuat, internet super cepat.
2: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: By that's coming house from house, yeah, house it. Wah, jujur gue suka banget lagu ini karena kayak
1: menggebu-gebu.
0: Iya. Dan seru banget dance-nya juga dan
1: ya, tadi sih gue udah ngeliat lu sangat ini banget ya.
0: Dan tenaganya. Iya. Itu sama aja kayak gue senengnya abis kurban kemarin ya. Soalnya gue sebagai karnivora sejati.
1: Bukan itu, vegan.
0: Bukan, gue karnivora sejati. Semua daging gue makan ya. Ini nih kayak merasanya hari-hari gue tuh seneng banget ditemani dengan daging.
1: Apa
0: daging
1: dengan kurban, sapinya gitu?
0: Sapi, kambing.
1: Aduh. Enggak, tapi lo enggak ini tak merasa pusing?
0: Enggak, jujur enggak. Gue
1: dan biasa kan orang tuh ngebikin dagingnya itu kalau nggak rendang, sate, dan kebanyakan sih gue
0: bakar-bakar
1: sih.
0: Bakar-bakar sate kan. Tapi lo tau nggak sih sebenarnya apa daging kurban itu nggak cocok tau kalau langsung di sate.
1: Ya kenapa?
0: Karena olahan sate kan emang walaupun olahan sate tuh banyak jadi pilihan dalam mengolah daging kurban ya. Namun chef-chef itu nggak rekomendasi daging kurban tuh sebagai olahan sate karena sabar, gue nafas dulu boleh gak?
1: Boleh. Makanya nanti gak usah ngedance-ngedance gitu. Lu terlalu bahagia dengan sapi.
0: Karena daging kurban cukup... kok gue malah menjelaskan cara membuat sate ya.
1: Kenapa? Chef itu mengatakan
0: nih,
1: apa?
0: Nih, kata chef itu tuh daging kurban sebenarnya gak boleh langsung dimasak. Langsung dimasak setelah dibagikan karena daging yang baru dipotong atau secara logikanya itu masih segar, dia itu punya tingkat kekenyalan yang sangat tinggi. Jadi justru kalau misalkan lo sate itu tuh alot banget lo.
1: Lah bukannya itu malah katanya kan kenyal, bukannya itu malah bikin dia teksturnya empuk ya? Apa selama ini gue kebalik kali?
0: Biasanya sih kalau ayah gue itu tuh dimarinasi dulu pakai dipakai baking soda biar lembut. Jadi nggak langsung dimasak, nggak langsung dijadiin sate biar lebih lembut. Karena kalau misalkan gue juga pernah dulu literally itu daging kurban yang benar-benar baru ya. Langsung gue
1: nggak perlu dibumbuin lagi tuh,
0: langsung
1: tusuk taro gitu.
0: Iya. Dan itu keras jujur alot, gigi gue sakit ya.
1: Tapi patah nggak gigi lo?
0: Enggak dong, tapi emang yang mau makan nggak keras.
1: Ya beberapa kayak gue ngerasa okay, gigi gue kuat, makan lagi, gigi gue masih kuat, okay, makan lagi. Oh kok makin lama kayak ini aneh juga ya rasanya, kok kayak gue gigit batu gitu.
0: Iya kan. Dan tadi tuh yang gue omongin tadi tuh merupakan omongan dari chef Apres Catering by Amuse Group. Jadi atau chef Tefu ya. Dan dia tuh chef Tefu tuh nambahin kalau daging kurban langsung dibuat sate tuh pasti alot kayak yang gue bilang. Jadi soal utamanya adalah daging kurban tuh emang gak bisa kalau untuk langsung teknik bakar gitu. Sebenarnya gak masalah kalau misalkan daging kurban tuh diolah jadi gulai gitu, karena ada proses memasak yang membuat dagingnya jadi lembut. Ya wet cooking itu tuh bisa bikin dagingnya jadi lebih lembut.
1: Dan rempah-rempahnya itu membikin dia teksturnya mengubah jadi lebih lembut juga kan.
0: Tapi kalau misalkan daging kurban yang itu langsung dijadiin sate itu udah pasti alot. Karena gue juga sering sih dengar kayak cerita kawan-kawan gue tuh kayak kalau bakar-bakar untung gratis kata dia, kata mereka. Untung gratis.
1: Yang penting lu bawa aja ya dagingnya, nanti gue yang nyediain rumah.
0: Tapi pasti kayak gitu tuh pasti hasilnya alot sih. Karena ya itu yang kata chef tadi bilang, emang enggak boleh.
1: Nih ya, kalau misalnya gue makan nih ya. Nih gigi kanan gue bolong anjir.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pradia, Flash Info kali ini datang dari seorang siswi SMK Negeri 1 Kota Sorong, Marlin Siadafat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah, seperti pembangunan perpustakaan, toilet, dan program makan bergizi gratis. Bantuan tersebut dinilai membuat siswa lebih nyaman dan semangat belajar sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Papua. Itu dia flash info dari DJ Yola. Untuk informasi menarik lainnya bisa diakses di RRI Digital.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. This is

0: kamu tahu nggak sih
1: awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung?
0: Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Yes, back to Arasi and DJ Yola.
1: Ya, dan tadi adalah Oasis Stand By Me, salah satu requestan dari teman berdua. Dan saatnya kita untuk bacain request dan titip salam. Arasi,
0: Dari teman berdua kan banyak sekali ya nih ya, dari WA, gue pantau, dari Instagram kita juga.
1: Iya, dan tadi itu requestan dari teman berdua kita dari WhatsApp di 0815-3240 sekian. Dia mau request lagunya Stand By Me by Oasis. Semangat siarannya untuk DJ Ola dan DJ Arasi. Terima kasih.
0: Dan lanjut lagi ya nih ya, dari WhatsApp kita 0881-92 sekian. Dia pengen request lagu Memoria by My Song.
1: Okay, terima kasih. Abis ini bakalan kita puterin ya. Terus ada lagi requestan dari Instagram sekarang.
0: Masuk tuh
1: ya. Ya, di @stygazing. Jadi dia mau request lagunya Illusion by Dua Lipa. Boleh banget, abis ini bakal kita puterin. Dan yang terakhir ini requestan juga dari Instagram juga. Dari @yoyau. Dia mau request Family by David. Okay, ini langsung kita puterin ya. Enjoy.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. 95
2: FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari dunia bulu Indonesia, tangkis Indonesia. Pembulu tangkis muda Indonesia Alwi Farhan sukses mencuri perhatian dunia setelah mengalahkan pemain nomor 1 dunia asal Cina, Shi Yuki, pada ajang Singapore Open 2026. Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Alwi tampil luar biasa dan menang melalui pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-14. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi atlet muda Indonesia untuk terus berjuang dan mengharumkan nama bangsa di Liga Internasional. Itu dia Fresh Info dari DJ Resi. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RRI News.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. Terbaik kamu.

0: Yes, Come Inside of My Heart by Lima of Spade. Jadi lagu terakhir dari kita. Terima kasih buat teman produ yang sudah mendengarkan kami ya dari tadi, dan titip salam terakhir dari kita.
1: Plus if I share and express your willingness only with produ dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di produ dari Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini tentunya, di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pike Burman. Yay! Jadi buat lo semua, teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pike Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enak ya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas iya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, benar. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajarin.
2: Orang Batak.
0: Wow. Udah. Tapi boleh ceritain enggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak.
0: Silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2015
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut,
1: walau dua doli, cerita lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Udah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita terutama anak muda untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuma kita pola rilisnya
0: beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut survive.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mungkin kalau ngeliat ke belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: yeah,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Yeah. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Nah berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya sebagai alat ya. Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik itu bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi, waduh. Yeah, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Sejak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli. Yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya. Nah,
0: betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh benar. Kan?
1: Betul.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kira-kira.
1: Iya betul.
0: Gitu. Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana?
0: Gimana Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu, nggak itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Mm-hmm. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebetulnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu, betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya. Iya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8 lagu. Nah, jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Itu okay.
2: Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu
0: ini. Yeah.
2: Katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru ya
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biasanya dia kirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pergi, tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya? untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu. Nah, dan ini bisa tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat arrangement mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Okay. Ya,
2: bisa begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu. Nah, terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi saya.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah, soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, persiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, oke.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu
0: yang
2: melahirkan kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri
2: itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya, dengan perbedaan dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gua gitu.
0: Oke, betul. Jujur gua makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita. Ya. Oke. Okay. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat amat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas ini gitu ya.
0: Oke. Kalau ya. Dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu, nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu, belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan mengindonesiakan dunia.
2: Ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, oleh karena itu saya

0: negara yang harus ambil peran
1: betul,
0: ke depan ya, gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
1: Betul.
0: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
0: Industri musik ya.
2: Iya.
0: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya. Betul. Yes. Iya. Perusahaan rekaman.
1: Perusahaan rekaman ya.
2: Perusahaan rekaman negara.
0: Punya negara.
2: Punya negara.
0: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa enggak? Kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
1: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
0: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
1: Amin. Betul sekali. Jadi
2: ini bisa buat RRI ya.
1: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC sama-sama di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye-bye.
0: Okay. Bye-bye.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 berlampung, teman terbaik kamu.
1: Yeah, Tom Pro 2 melemeni bareng Gladys Valira.
0: Dan juga Ratu Mara, Tom Pro 2 bakal nemenin Tom Pro 2 jam 8 sampai jam 9 nanti. Only at Nokta Merah Percintaan.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, Sama Pro 2 barengan Gladys dan juga Ratu ya, teman Pro 2. Oh, gue doang yang nyebutin nama lo.
2: Kalau malah bingung gitu sih.
1: Iya, gimana ya gitu ya. Tapi by the way ya, ini siaran terakhir enggak ya?
2: Enggak dong.
1: Aduh, ya enggak tahu ya. Kayaknya ini
0: sebenarnya agak sedih gue. Cuman kayak gimana ya gitu kan, dari kita dari 2 tahun ya, dari masa kecil itu.
1: Masa kecil kita masih unyu-unyu.
0: Kita sudah mau digantikan gitu ya.
1: Masa gue maba sampai gue udah skripsian.
0: Iya,
1: itu di RRI tahun 2. Dan kayaknya ini terakhir siaran kita deh.
0: Kayaknya ya.
1: Kayaknya emang iya.
0: Siaran
1: berdua.
0: Iya, berdua dan di Nokmer. Karena Nokmer ini salah satu program acara yang terakhir ya tahun 2 gitu. Tapi kita gak boleh sedih dulu Ratu. Karena kita mau have fun. Karena ini kan ini opini. Maksudnya happy-happy bareng Tahun Pro 2 gitu.
1: Ya, gimana kabar Tahun Pro 2? Kita
0: sehat?
1: Udah mau memasuki bulan Juni ya. Udah di pertengahan tahun di 2026 gitu kan. Apakah kisah percintaannya masih gak baik?
0: Apakah udah ketemu orang baru? Atau masih
1: balikan sama yang lama?
0: Aduh. Nah, mungkin dari Tahun Pro 2 yang mau cerita-cerita tentang percintaan, kita bakal temenin Tahun Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Nokta Merah Percintaan.

0: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: aku katakan dengan indah Geisha Lukman Noah ya, Tahun Pro 2. Kalau udah ngomongin katakan-katakan dengan indah nih ya, Tahun Pro 2 ya, rasanya tuh indah bener ya. Kalau misalkan udah mengomongi soal percintaan gitu. Tadi apa sih dicet lo ngomong apa? Cinta tanda apa?
1: Merah tanda cinta, tanpa cinta hidup tidak bermakna.

replay. Bagus ya pemandangannya. Padahal biasanya gak pernah interaksi. Sejak itu gue jadi rajin upload story. Ini kayak orang-orang yang kayak misalnya nih, misalnya lo lagi aktif-aktifnya pedal gitu. Terus tiba-tiba gebetan lo tuh kayak apa ya, kayak notice kayak, wih seru ya pedal gitu. Lo pasti bakal pedal.

0: kita tuh kalau naik pesawat harus ke bandara, kenapa nggak pesawat aja yang jemput?
1: Itu namanya lagi jadi cinta tahun Pro 2. Nah mungkin ini dari teman-teman Pro 2 yang mungkin pernah ngerasain falling atau sedang lagi ngerasain falling in love, itu Pro 2 bisa banget sharing ke kita nih tahun Pro 2. Kemana tuh?
0: Langsung aja ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau ke Instagram kita di @pro2bedel. Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti.

0: Beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Itu ya rasanya tuh kayak ada saltingnya, terus pasti ada butterfly-butterfly-nya, ada deg-degannya yang tadinya kira-kira kita mau ngomong ini jadi enggak tahu, lupa, gugup, au ah. Emang biasa aja kalau biasa aja, bisa aja kalau misalnya kita tuh kayak lagi falling in love gitu, tiba-tiba crush lo tuh lewat depan lo dan ngajak lo ngobrol, lo tuh kayak langsung kayak aduh, aduh gimana ya gitu. Dalam hati lo tuh kayak beda, gue tahu.
1: Berdebar-debar.
0: Itu wajar kalau tamu dua
1: gitu. Apalagi nih, ada lagi dari WhatsApp atau dari Instagram ya?
0: Dari Instagram itu.
1: Ya, dari @nutellacoklat katanya. Jadi tadi dia bales story aku dong, padahal biasanya cuma dilihat doang. Sekarang aku malah senyum-senyum sendiri. Oh, dibales.
0: Oke, di replay kayak tadi ya ceritanya. Keren.
1: Emang lagi musim-musim yang di replay. Tapi ya tahun pro 2 ya, hati-hati. Soalnya kalau gue tipenya suka iseng, emang suka replay aja.
0: Oh iya, makanya tahun pro 2 sebenarnya ada saran dari kita. Kita tuh enggak boleh terlalu baper juga tahun pro 2 gitu.
1: Takutnya cuma iseng gitu. Kalau gue ya tipenya ya, kalau gue replay iseng aja, tes ombak.
0: Betul. Bisa jadi kayak dia dengan replay tuh kayak mungkin karena emang bagus aja tuh story-nya untuk di replay gitu tahun pro 2. Cuma ya betul, mungkin itu hak kalian ya. Namanya kan perasaan enggak bisa ada yang ganti.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul, tapi memang kalau misalkan lagi jatuh cinta gitu ya, rasanya tuh emang semua itu milik berdua gitu. Harusnya lo spellin.
0: Enggak bisa. Kayaknya gue LDR gitu tuh. Makanya gue mau puter lagu LDR dari Raisa.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: bagian dari ceritanya.
1: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: 5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin kita teman Pro 2 yang udah kasih respon juga ke Ratu dan juga Gladys.
0: Dan udah curhat-curhat bareng juga teman Pro 2 dan udah juga request-request lagu juga teman Pro 2. Dan terakhir dari kita, Les di Fetcheris Special Willina selalu di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now bye boys.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: ...92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya untuk Anggala Besa nemenin kamu, teman Pro 2. Dan tentunya bacain cerita kamu cuma di cerita penutup hari sampai nanti.

92,5 per 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sumpah mati teman Pro 2 dari Nicky Becker dan Andi Rianto. Kalau udah jatuh cinta sama dia ya, mau jauh pun, mau ditolak pun, kayaknya emang sumpah mati ya. Kita mau gak mau, mau setia sama dia. Walaupun sepertinya kadangkala hati kita gak bisa memilih, hati dipilih. Dan percaya gak percaya ya, maupun ada halang rintangnya, walaupun beda keyakinannya, kita gak pernah bisa menghindari cinta. Karena cinta kadangkala datang di waktu yang gak tepat, di situasi yang gak tepat. Nah, malam hari ini Angga ngajak kamu untuk cerita nih cinta beda keyakinan versi kamu. Apakah kamu harus tahu diri kalau ternyata cinta kamu sama dia beda keyakinan?

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangku Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengerin Anggala Besa, teman Pro 2 di Jaga Malam, cerita penutup hari. Hari ini Angga ngajak kamu untuk cerita tentang perbedaan dalam cinta. Ada kalanya nih ya, percaya gak percaya, kita selalu ngerasa kayak cinta itu bisa mengalahkan semuanya, bahkan mengalahkan perbedaan keyakinan juga. Tapi percaya gak percaya juga, mau gak mau, ya perbedaan itu ada. Dan akhirnya kita ngerasa kayak ada jarak yang misahin kita, dan ada hal yang membedakan kita. Udah ada beberapa teman Pro 2 yang cerita melalui WhatsApp kita di 081 79 925 925. Ada di WhatsApp di 085768 sekian-sekian. Malam ke Angga, malam juga buat kamu. Gimana malam hari kamu? Semoga baik-baik aja ya. Oke, Kak mau cerita, tapi bukan cinta beda agama, tapi tentang jatuh cinta yang kedua kalinya. Jadi gue lagi jatuh cinta lagi nih Kak, sama mantan pacar gue. Wow, menarik ya. Kalau kata Raisa sih kali kedua ya. Tapi kalau kamu ngerasa emang ada beberapa misteri yang belum kamu ungkapkan sama pacar kamu, mantan pacar kamu, ataupun kamu ingin mencoba yang kedua kali, ya gak apa-apa gitu. Cobain aja. Yang ngejalanin kamu sendiri kok, bukan orang lain. Yang ngebaca buku dua kali, kamu. Dan gak ada yang salah untuk ngebaca buku dua kali. Emang kadangkala asik, tapi kadangkala juga kali kedua, ya gak seasik itu kok. Jadi kalau lu minta saran dari gue, apakah oke apa enggak? Ya enggak. Untuk kali kedua sama orang yang sama, ya oke-oke aja kalau lu sendiri ngerasa oke. Toh lu yang jalanin.

FM, Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: End of discussion.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Ala sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 RI Bantul Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Ah. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Eh, Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dari studio saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Fiko akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kalian teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian di informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari angkatan 26 dari pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, jaga malam yang akan menemani kalian semua teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian

0: pengajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat,

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak tobat.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat tahajud.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantas aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Zaitun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya Pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Cantik kuti sebuyu.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: segala seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Oi, oi! Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.